0: Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau busnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak, peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan, keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah, target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
12: Oke. Okay. Oh, untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Dan tentunya di segmen ini kita bersama di Jambi Menyapa ya, dalam opini publik. Ya, Jambi Menyapa pagi ini pendengar dengan satu pembahasan terkait mengenai daripada keikutsertaan masyarakat ya. Ini jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Ya, untuk itu bagaimana tanggapan dan juga komentar Anda pendengar di opini publik, silakan sampaikan. Dan di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Atau Anda ingin menanggapi melalui pesan WhatsApp, juga kami persilakan di nomor yang sama di 0811-6707-8850.

0: Baik pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung pagi ini, yang mana keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi ya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar DJ? Sehat?
1: Iya, alhamdulillah berkat doa kita semua.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, cuaca di Jambi
0: cuaca pagi ini di luar berkabut asap yang pekat sekali kayaknya nih DJ.
1: Iya, sama banget, tapi di Sikole agak cerah.
0: Agak cerah, di sini kagak cerah.
1: Iya.
0: Di sana iya, agak di cerah, di sini kagak cerah. Karena pekat sekali cuma pagi ini asapnya.
1: Iya, lawan birunya nggak kelihatan, cuma cerah.
0: Benar, di Sumbar ya.
1: Iyo.
0: Iya deh, baiklah DJ.
1: Tor monitor ketua, apa topiknya sekarang?
0: Ini mengenai daripada OPBM, keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Ini mengenai program pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi nih DJ.
1: Betul sekali itu, kalau sampah ini penyakit dunia ini. Setiap kita manusia lahir satu punya sampah.
0: Iya.
1: Satu. Jadi bisa dihitung berapa banyak sampah di dunia. Nah ini juga harus jadi pemikiran kita dari yang kecil sampai ke presiden.
0: Yeah.
1: Bagaimana cara untuk pengelolaannya. Lihat aja yang di TV yang kebakar, yang berhektar-hektar kan mau dikemanakan itu sampah.
0: Iya betul.
1: Jadi bisa-bisa ini kalau nggak dicari jalan keluar, kita nanti-nantinya ketimbun sampah semua. Nah makanya dicari jalan keluar, way out-nya bagaimana pengolahan, pemilahan, bisa-bisa misalkan sampah didaur ulang untuk dimanfaatkan untuk kompos, untuk bahan bakar, itu harus kita pikirkan mulai dari sekarang.
0: Iya.
1: Nah dari masyarakat terkecil sampai presiden memikirkan coba bagaimana jalan keluarnya.
0: Iya betul.
1: Supaya sampah negeri kita ini tidak menjadi negeri sampah.
0: Iya.
1: Soalnya setiap manusia
0: ada
1: mulai
0: sampahnya,
1: dari bayi
0: ya?
1: Sampai meninggal ada sampahnya.
0: Betul.
1: Nah ini jadi payah sekali kalau dibiarkan. Demikian aja ikut nimbrung pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Salam buat kru TPR. Kru RRI Jambi, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk DJ di Sumatera Barat ya, yang pagi ini sudah hadir dan mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan 0811-6707-8850. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Mbak Ula.
0: Iya, Pak Mustofa, apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau suasananya ya sudah agak mending karena sudah bolak-balik diguyur hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Cuman kalau kabutnya masih sedikit antara ada kiriman dari daerah lain.
0: Betul. Baiklah, mudah-mudahan lebih baik lagi setiap harinya ya, yang kita harapkan ini ya, Pak.
2: Makin cerah semuanya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Umumnya cerah cuaca dulu kan. Ya juga yang terutama cerah pikirannya.
0: Benar, apalagi awal pekan hari ini ya, Pak ya. Baiklah. Pak Mustofa, kita bicara mengenai daripada keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Ini terkait mengenai pelaksanaan operasi pemberantasan, maksudnya pengelolaan sampah.
2: Iya. Benar ya, yang baru saja dikatakan oleh Dijul dari Pasang itu kan. Katanya setiap lahir satu sampah kan gitu.
0: Iya.
2: Yang namanya sampah itu kan macam-macam enggak ya. Dari plastik, kertas dan lain sebagainya kan gitu. Makanya dari kita pribadi masing-masing atau keluarga masing-masing, kita harus pandai-pandai, pinter-pinter mengelola sampah atau tidaknya menaruh sampah, jangan ditaruh di sembarangan.
0: Jangan sembarangan tempat, iya.
2: Namanya sampah kan kadang-kadang kalau seperti kertas, plastik itu kan kalau ada angin, nah terus ikut angin ke entah ke selatan, entah ke timur kan gitu. Makanya kita harus hati-hati dan pokoknya harus tanggulah sampah itu ditaruh tempat yang mungkin seperti kayak di kalau di lubang banyak gitu Mbak ya. Mungkin dikasih lubang kan bisa, tapi harus di perkotaan Mbak. Kan gak ada lubang, paling tong sampah kan gitu. Tong sampah entah kotak kayu, entah kotak apa itu kan.
0: Baik.
2: Cuman, nah itu setelah dikumpulkan di kotak mesti kemana kan gitu.
0: Iya.
2: Makanya, ya bukannya jadi semuanya ya. Ya terutama di kota-kota besar gitu kan yang jadi momok itu kan. Kalau kamu udah ngumpul itu mau dibuang kemana kan gitu.
0: Iya.
2: Maka kita harus pinter-pinter, pandai-pandai. Mungkin ada tuh kemarin kalau gak salah tuh menjelang... Kalau nggak salah hari RRI di Jambi kan ada pengelolaan sampah menjadi bahan baku apa gitu ada. Saya dengar di RRI kan. Jadi itulah yang diutamakan cara mengatasi, mengelola dan mengarahkan caranya buangnya dengan sembarangan. Yang ini ke sini, yang itu ke situ kan gitu. Yang kedua kalinya terus juga terus dibudidayakan syukuran kayak tadi Bang Idul tadi jadi kompos. Jadi bahan baku apa, tapi itu kan bisa untuk apa, untuk lain-lainnya kan gitu. Jadi semuanya itu harus pandai-pandai kita dan kita semuanya. Jangan hanya cuma pemerintah saja, kita masyarakat semuanya, hati-hati semuanya. Masih hati-hati dalam mengumpulkannya dan membuangnya dengan sembarangan. Jadi kalau kita menghemat, menghati-hati dan kita menjaga lingkungannya, kalau... di lingkungan keluarga menjaga lingkungannya bersih masing-masing kan semuanya bersih lah.
0: Iya betul.
2: Jadi sampah dan hati-hati buang sampah dengan sembarangan kan gitu. Saya kira semuanya bisa bersih.
0: Iya.
2: Tapi kan ya namanya manusia juga sama kan. Yang penting kita jaga dan gimana baiknya sampah itu supaya tidak menjadi momok untuk sampai desa sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Jadi kan kita tuh semuanya harus bilang bareng-bareng gitu loh Mbak ya. Dengan cuma pemerintah aja, ya bisa semuanya, masyarakat semuanya, baik kalangan yang di desa, mungkin sampai di kota besar, semuanya berpartisipasi cara mengelola atau sampah itu tadi. Terima kasih, Mbak Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, itu dia tadi ada dua penelpon kita Pak Mustafa dan DJ ya. Nah, Anda ingin bergabung pagi ini di Opini Publik kami nantikan. Ya, karena memang pendengar keikutsertaan masyarakat ini merupakan salah satu faktor penting ya dalam keberhasilan pelaksanaan OPBM. Nah, OPBM di sini itu adalah operasional pengelolaan berbasis masyarakat. Nah, dalam pengelolaan sampah ya khususnya di Kota Jambi. Dan pengelolaan sampah ini pendengar disebutkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap pemilahan, kemudian pengurangan, pengumpulan dan pengolahan sampah ya. Silakan Anda ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mbak Ula.
0: Selamat pagi juga Bang Antoni nih ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Betul.
0: Apa kabar Bang Antoni? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bang Antoni ya. Baik.
3: Siap Mbak Ula.
0: Sudah sarapan belum Bang?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah. Alhamdulillah. Baiklah.
3: Iya.
0: Oke. Bagaimana tanggapan Bang Antoni tentang keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi nih Bang?
3: Iya. Ini sangat menarik pagi hari ini Mbak.
0: Iya.
3: Dan yang beberapa bulan lalu sempat dibincangkan juga ada yang pro atau yang tidak gitu ya OPBM ini ya.
0: Betul, betul.
3: Ini sebenarnya Mbak, kalau program pemerintah ini kalau misalnya positif ya kan, mungkin bagi masyarakat Jambi itu nggak masalah Mbak.
0: Iya. Yeah.
3: Ini yang jadi apa permasalahan rata-rata ini untuk sampah di pihak kelola RT yang mengelola ya kan, tapi tidak merata Mbak, beda-beda RT beda lagi caranya.
0: Gitu.
3: Misalnya ada yang 30.000 per bulan
0: untuk iurannya ya.
3: Iya, untuk iurannya ada yang 50 ribu per bulan,
0: baik,
3: ada yang 20 ribu. Seharusnya memang benar-benar dari wali kota ditentukanlah,
0: menetapkan besaran iurannya seperti itu.
3: Iya, harusnya ada, biar nggak ada konflik untuk kedepannya gitu, Mbak.
0: Ya,
3: itu maksud
0: baik.
3: Saya. Kalau seperti ini kan, kalau seperti ini kan masyarakat ini, jadi gimana ini? Jangan-jangan RT yang bermain, itu yang berpikir masyarakat kan, Mbak. Gitu. Jadi banyak ujung-ujungnya kan informasi ini saling bertanya, Mbak. Di RT kamu berapa? Di RT saya 30, di RT kamu 40. Ada yang 20 ribu. Kalau saya 20 ribu kan di sini ya, masih terjangkau lah gitu kan. Kalau tempat 50 ribu, 40 ribu itu, Mbak, bagaimana, Mbak, untuk perbulannya? Sementara sebelumnya penataan kota untuk sampah, tempat sampah sudah disediakan gitu loh, Mbak, ya kan?
0: Baik.
3: Nah, sementara untuk pembuangan sampah ini udah dihabiskan semua untuk kota gitu. Mungkin hanya tertinggal beberapa titik lah gitu. Nah, ini mungkin belum diselesaikan secara maksimal, Mbak, gitu menurut saya, Mbak. Nah, harusnya memang wali kota ataupun dinas kebersihan langsung mengumumkan untuk iuran sampah merata untuk setiap RT-nya sekian gitu kan. Jangan sampai masyarakat ini berpikir ini jangan-jangan dari pihak RT bermain gitu loh. Akhirnya masyarakat ujung-ujungnya lesu sendiri, ingin ikut enggan gitu loh sebenarnya. Ini sebagai ini catatan juga, Mbak, untuk kedepannya seperti itu untuk pemerintah, Mbak, gitu barangkali. Ini benar-benar dibincangkan lebih spesifik kalau menurut saya gitu, Mbak, ya.
0: Baik.
3: Nah, itu barangkali, Mbak. Terima kasih, Mbak.
0: Itu saja, Bang Antoni. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, pada saja Anda berada, kita masih di Opini Publik Pro 1 RRI. Anda yang ingin memberi tanggapan terkait daripada pembahasan kita pagi ini, keikutsertaan masyarakat sebagai tantangan dalam pelaksanaan OPBM di Kota Jambi, ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah, sehat. Maulan saya juga, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kembali pekat atau cerah di Bungo pagi ini?
4: Kalau cuaca masih tetap ada asam, ya, Mbak. Tapi biar seperti kemarin, karena kemarin kan hujan agak lebat juga kemarin.
0: Iya, baik. Gitu. Baik. Bagaimana tanggapannya nih, Bang DJ, terkait daripada OPBM ini?
4: Ya, sekarang kan tema ini kan sudah pernah juga kita kemarin kan ada juga tema ini kan opini ini. Sekarang ini kalau aku rasa macam mana Pemda itu sampah ini mungkin bisa dikumpulkan, cuman di mana mau dibuang itu aja soalnya. Bisa satu tempatkah? Apa Pemda itu membeli tanah kan 10 hektar itu disatukan di situ dulu sementara waktu pembuangannya? Sekarang ini kalau sampah itu bisa lah masyarakat mau mengikuti aturan wali kota, ya, seperti ada pungutan. Tetapi sekarang ini sampah itu, kita solusinya sampah itu mau dibuang kemana, Pak Isma? Nah, ini tuh mungkin pemikiran dari Pak Wali Kota lah, ya, mungkin membeli satu areal di luar kota mungkin, ya, tidak mengganggu lingkungan masyarakat di sekitarnya. Sisa juga makanya ini, Pak, kalau sampah juga masih begini-gini juga, ya, begitu-begitu juga.
0: Betul.
4: Tapi tempat pembuangan sampahnya di mana? Apakah dibakar, apa dijadikan pupuk, apa dijadikan apa, itu yang penting, Pak. Berapa banyak sampah itu akan setiap harinya tetap bisa dimusnahkan gitu,
0: betul,
4: kan.
0: Betul.
4: Kalau macam ini kan gitu, kumpul-kumpul kemana arahnya yang jadi fungsi untuk pemerintahan, ya. Itu aja, Mbak, ya.
0: Baiklah. Terima kasih, Bang Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, pengelolaan sampah itu adalah tugas kita bersama, ya. Ini memang butuh sekali partisipasi masyarakat kita, ya, karena dalam pelaksanaannya ini dapat menjadi tantangan ketika masih ada masyarakat yang belum terbiasa untuk memilah sampah dari sumbernya. Dan pastinya juga pendengar kurang aktif mengikuti kegiatan pengelolaan sampah atau belum memiliki kesadaran yang konsisten untuk mengurangi dan mengolah sampah itu sendiri. Dan kondisi tersebut itu dapat memengaruhi efektivitas program karena keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon 0811-6707-8850. Anda yang ingin menyuarakan tanggapan Anda di pagi hari ini untuk opini publik kita ya, Pro 1 RRI Jambi.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, pelaksanaan OPBM di Kota Jambi ini juga perlu didukung ya dengan yang namanya sosialisasi yang berkelanjutan, kemudian edukasi mengenai pemilahan dan pengurangan sampah, pemberian fasilitas yang memadai, juga serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Dan pastinya dengan demikian, masyarakat juga tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sampah di lingkungannya sendiri. Dan pastikan pendengar, kita jaga bumi kita bersama-sama, ya kan? Kita dukung dan terus membantu daripada semua program-program pemerintah untuk keberlangsungan hidup kita yang lebih baik nantinya. Ya, pendengar, kita akan siap-siap untuk mengikuti daripada siaran langsung ya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI 5 Oktober 2026 hari ini. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di markas besar Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur ya. Kita akan mengikuti melalui siaran Pro 3 RRI nantinya pendengar. Dan kami mohon maaf pendengar untuk sajian Jambi Menyapa. Dalam dialog Jambi Menyapa pagi ini, kita alihkan ke Studio Programa 4 RRI Jambi di frekuensi modulasi FM 99,2 MHz ya. Formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar. Nanti di jam 8 kita akan mengikuti siaran langsung peringatan HUT ke-81 TNI dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat pagi dan saya tuntaskan opini publik pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami dan kita ikuti lagu-lagu di pagi ini yang memberikan semangat untuk Anda semuanya dan tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.
4: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kami mohon maaf menginformasikan kembali untuk siaran daripada peringatan HUT ke-81 TNI hari ini 5 Oktober 2026 nanti tepat di jam 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk itu kita akan mengikuti dialog Jambi Menyapa melalui Pro 4 RRI Jambi ya, melalui daripada channel YouTube kami RRI Jambi Net ya. Pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi pendengar, dan kita akan bergabung untuk mengikuti dialog Jambi pagi ini melalui channel YouTube RRI Jambi Net dan di FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi pagi ini ya. Tetap di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Kak Dusa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oke deh, gas kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

0: Aduh Bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi Bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana Bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Aira naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap Bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Akhirnya liburan juga, coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih, Ti, walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan, cuy. Masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya. Caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG. Pahami jalur evakuasi di tempat wisata. Plus, catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya. Tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Benar. Nih, aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang, ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas yang
2: ya, saat ini kami masih fokus di jalan protokol, bahkan sampai beberapa lokasi kami temukan bahwasanya sedimen dalam saluran di pinggir jalan itu sudah sama rata dengan jalannya, bahkan sampai 1 meter lebih bahkan. Demikian mungkin untuk efisiensi terhadap OPBM.
3: Ini mungkin saya mau coba ke Pak Tri lagi nih, terkait pelaksanaan OPBM sendiri sejauh mana nih program OPBM sendiri memberikan pengaruh terhadap aktivitas pengelolaan sampah di TPA Talanggulo sendiri nih, Pak Tri.
4: Mas Benny, mungkin dengan adanya program OPBM,
3: mungkin boleh didekatkan ke mic-nya, Pak.
4: Ya, okay. Mungkin dengan adanya program OPBM ini yang kita lihat secara realnya yaitu adanya perubahan sampah masuk, Pak. Sampah masuk yaitu yang biasanya sebelum PBM ini sampah yang masuk ke TPA itu di angka perharinya di atas 387 sampai 400 ton. Itu sekitar di bulan 5 dan bulan 6. Kemudian setelah PBM ini berjalan di bulan Agustus kemarin yang kita catat bahwasanya rata-rata sampah masuk itu di angka sekitar 350 sampai 360 ton per hari. Dan terakhir di bulan September kemarin tuh di angka 330 ton sampai 340 ton per hari. Berarti dengan adanya OPBM ini sudah ada perubahan yang cukup baik dari sampah yang datang ke TPA, yang masuk dalam pengelolaan sampah di TPA. Dan juga mungkin dengan ada OPBM ini masyarakat sudah mulai atau sadar bahwasannya sampah itu adalah tanggung jawab masyarakat sendiri, tanggung jawab individu sendiri sebagai penghasil sampah. Gini itu, Pak.
3: Oke, baik. Jadi artinya setelah pelaksanaan OPBM ini ada pengurangan volume sampah sendiri, yeah, Pak Tria. Oke, baik. Ini mungkin terkait salah satu tujuan dari program OPBM sendiri adalah mengelola sampah mulai dari rumah tangga dulu, salah satunya dengan cara dipilah sendiri. Mungkin sampah yang diantar dari DPO, apakah sebagian besar sudah banyak yang dipilah atau masih banyak nih masyarakat yang belum teredukasi lagi tuh, Pak Tri?
4: Dari data tadi dapat.
5: Lebih hemat jadi paling murah, langganan Pares sekarang.
4: Edukasi tetap kita laksanakan sebagaimana yang kita jalankan itu dari arahan instruksi Pak Kadis. Juga kita melakukan edukasi-edukasi koordinasi dengan wilayah itu ya, Pak Kadis.
3: Oke, baik. Ini mungkin memang seharusnya dari rumah tangga sudah dipilah dulu mana yang sampah plastik atau mungkin anorganik dan organik istilahnya, Pak Tria. Mungkin ini bisa dikit diceritakan nih pengelolaan sampah di TPA Talanggulo sendiri seperti apa nih, Pak?
4: Jadi sampah yang masuk di TPA Talanggulo itu sendiri itu dari sumber sampahnya kan biasa kita udah tahu nih sampah yang banyak organiknya, sampah yang anorganiknya ini. lebih banyak. Jadi kalau sampah yang organik itu kita lakukan pengomposan. Jadi TPA melakukan pengomposan terhadap sampah-sampah organik yang biasanya dari pasar, dari hasil pemotongan tanaman atau dari sumber-sumber bahan-bahan hijau, Pak. Jadi untuk pengomposan itu sendiri memakan waktu sekitar 3-4 bulan untuk menjadikan kompos itu berhasil menjadi kompos organik. Kemudian sampah anorganiknya seperti plastik, kemudian logam atau apa itu kita pilah, kita lakukan pemilahan dan itu dilakukan setiap hari. Jadi dari sampah yang masuk itu kurang lebih sekitar 1-2% itu kita lakukan pengolahan di TPA baik organiknya maupun anorganik.
3: Oh, oke, okay. Ini yang jadi pupuk kompos nanti dijual gitu Pak Tri ya?
4: Ya, karena TPA sudah statusnya sudah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, dan itu dilakukan hasil dari produk tadi dijual dan kembali ke menjadi pendapatan BLUD itu sendiri.
3: Oke, okay, baik. Ini mungkin terkait OPBM sendiri tentu ada kendala dan tantangan nih, baik itu dari TPA sendiri maupun dari DLH sendiri. Mungkin kita tahan sebentar Pak Marzura dan Pak Tri, kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
6: Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
10: Ya, tadi kita udah berbincang dengan Pak Mahruzar dan juga Pak Tri terkait pelaksanaan ataupun progres pelaksanaan OPBM sendiri. Yang tentunya dari yang kita dengar tadi terjadi pengurangan volume sampah sendiri yang bisa dibilang efektif lah untuk program OPBM dalam pengurangan volume sampah di Kota Jambi sendiri. Ya, mungkin tentu saja di balik sisi positifnya juga ada nih kendala dan juga tantangan yang tentu dihadapi dalam hal pelaksanaan program OPBM sendiri. Mungkin saya mau coba ke Pak Mahruzar sendiri nih. Sejauh ini seperti apa nih kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam selama pelaksanaan OPBM sendiri?
11: Ya, baik Mas Beni. Pertama terkait pengurangan sampah yang masuk ke TPA tadi. Emang alhamdulillah kami lihat juga sudah ada dilakukannya pemilahan-pemilahan. Seperti yang kita ketahui di pelayangan itu, bahkan dari 2.500 kakak, 500 kakak itu bisa digratiskan karena adanya pemilahan. Sudah full 100% di pelayangan. Kemudian terhadap sampah yang masuk ke TPA tadi, karena pemilahan sendiri, kami juga tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat kita yang membuang di sembarang tempat. Masih ditemukan hal-hal itu. Namun tetap dengan armada yang ada dan juga berkoordinasi dengan camat dan lurah setempat yang masih bisa kita sisir, tentunya kita sisir. Semoga ke depan seiring waktu masyarakat sudah memahami dan sudah tentunya sudah ikut dalam program ini, di mana sampah dijemput dari rumah dibuang ke depo. Adapun OPBM sendiri juga kendala-kendala ditemukan, diantaranya bertanya kenapa harus bayar
10: iurannya,
11: Pak. Harus iuran. Iuran itu kami sampaikan bahwasanya iuran itu digunakan untuk operasional OPBM tadi, semacam membayar upah operator, kemudian membeli BBM si gerobak motor sendiri, dan mungkin maintenance, ganti oli, dan kalau ada pun pecah ban apa segala. Dan itu semua dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini RT bersama perangkat ataupun masyarakat sekitar. Namun di sini juga kami cobakan mencari solusi terhadap iuran tersebut. Kita pahami bahwa masyarakat kita memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Nah, di sini kami pertama kami coba lakukan dan kami edukasikan kepada masyarakat untuk dilakukannya subsidi silang. Artinya mungkin bila mana sudah disepakati 20.000 atau 25.000 rumah yang ataupun rumah yang mungkin jumlah orangnya lebih banyak, kemudian konsumsi sampai produksi sampahnya lebih banyak, mungkin bisa membayar lebih 30.000 bahkan sampai 50.000. Ataupun pelaku usaha UMKM sekitar juga yang memproduksi sampah lebih banyak, bukan UMKM-nya ya, tapi produksi sampahnya juga yang mungkin kita lihat, mungkin bisa membayar lebih dari iuran yang telah disepakati, sehingga kelebihan itu bisa menutupi masyarakat kita yang kurang mampu. Dan juga di, dan ini telah dilaksanakan di salah satu kelurahan yang kami monitor. Di, saya sebutkan di Kelurahan Sulanjana, itu terakhir kemarin saya ada 20-an, saya lupa di RT berapa, 20-an kakak yang tidak harus membayar. Mohon maaf, mungkin dengan tingkat ekonomi yang kurang mampu, tapi si operator ataupun RT setempat mensyaratkan dapat diangkut tanpa membayar iuran, dengan catatan sudah terpilah,
10: dipisahkan mana yang organik,
11: iya, mana yang organik dan mana yang anorganik. Nah, ketika itu tidak terpilah, itu tidak akan diangkut. Tapi ketika terpilah, itu akan diangkut. Sehingga memudahkan untuk melakukannya sirkular ekonomi dalam hal ini, di mana sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis, sampah anorganik seperti botol plastik, karton ataupun buku dan lain-lain, itu masih dapat dijual yang menghasilkan rupiah, setidaknya untuk membantu pelaksanaan operasional OPBM tersebut. Itu mungkin langkah-langkah dari kita untuk mengedukasi dalam hal tantangan yang ada di pelaksanaan program OPBM ini.
10: Oke, baik. Jadi bisa bilang salah satu kendala iurannya sebenarnya bisa teratasi dengan kesepakatan antar warga lah gitu, Pak Maruzar ya.
11: Iya, benar.
10: Oke, ini mungkin saya mau coba ke Pak Tri nih, terkait kalau untuk di TPA sendiri seperti apa nih tantangan atau kendala yang dihadapi nih, Pak Tri?
2: Baik, Mas. Untuk TPA sendiri itu biasa tantangan kendalanya itu pertama itu memang sampah yang jadi peran serta memang masyarakat untuk mengedukasi terkait seperti OPBM yang masuk, yang dimana OPBM yang langsung ke TPA itu juga kita sampaikan bahwasanya lakukan pemilahan dari sampah-sampah yang diangkut dari sumber. Kemudian untuk PBM sendiri yang tidak langsung ke TPA itu mereka akan buangnya ke depo, di depo kan dilakukan pemilahan juga. Kemudian harapan kami juga untuk OPBM yang mengantar sendiri ke TPA, mungkin jam operasional TPA yang terbatas, diharapkan jangan terlalu dekat dengan penutupan jam operasional. Jadi kadang-kadang yang sering terjadi itu BBM kan kadang sering antar malam, itu kasihan resikonya kan sangat tinggi, apalagi TPA yang di jalan lintas, TPA yang di posisi jalan lintas itu. Harapan kita OPBM yang mengantar sendiri ke TPA itu bisa dilakukan maksimal waktunya di sore hari udah dilaksanakan. Itu yang harapan kami untuk OPBM.
10: Oke, baik. Ini tadi Pak Tri juga sempat menyampaikan nih kalau sampah yang masuk per harinya 380 ton sampai 400-an gitu, Pak Tri. Mungkin sejauh yang dari Pak Triliani, apakah kapasitas dari TPA sendiri masih mampu nih dalam jangka waktu yang panjang nanti untuk menampung sampah dari masyarakat Kota Jambi sendiri?
2: Ya, kalau untuk jangka waktu secara kajian bahwasannya TPA itu kemungkinan angka daya tampungnya di angka 620.000 ton selama 5 tahun. Jadi sampah yang masuk sekarang itu sudah di angka 650 ribu ton. Jadi akan tetapi itu masih kita tata untuk area landfill, daya tampung TPA-nya kita tata, bahwasanya masih ada space untuk penampung sampah tadi. Tapi harapan kami ini bisa kita kelola kembali untuk memperpanjang usia dari landfill di TPA itu sendiri.
10: Oke, baik. Jadi salah satunya dengan memilah sampah itu salah satu hal yang paling penting lah gitu Pak Tri, agar prosesnya tidak berlangsung lama dan juga lebih efektif gitu Pak Tri.
2: Iya, itu sangat benar.
11: Oke. Kalau boleh saya tambahkan Mas Beni, ya kapasitas TPA kalau kita hanya kumpul angkut buang, kumpul angkut buang, itu paling 2 tahun ke depan sudah penuh.
10: Penuh ya.
11: Makanya kita edukasikan untuk lakukannya pemilahan, dan kami juga pemerintah kota mencoba pemilahan itu berlapis-lapis. Artinya mulai dari sumber, kemudian kami punya depo tempat pembuangan sementara itu akan kami letak, kami letakkan juga pemilah-pemilah, petugas pemilah, dan bahkan nanti TPA yang insya Allah semoga di akhir bulan ini sudah berjalan, kita sudah kerjasama dengan PT Regen namanya, yang akan mengelola sampah di TPA sendiri. Selain pengelolaan mungkin akan menjadikan pupuk yang organiknya, yang lainnya bernilai ekonomis, mungkin dikerjasamakan dengan off-taker lain, dan yang residunya pun bahkan akan direncanakan untuk dibuat RDF. RDF ini semacam bahan bakar untuk pabrik semen. Nah, dalam kerjasama ini semoga akan lebih mengurangi lagi timbunan sampah yang ada di TPA, sehingga TPA sendiri memiliki umur yang makin panjang, makin panjang. Itu mungkin.
10: Oke, baik. Jadi tentunya kalau dilakukan pemilahan dan juga pemrosesan, selain umurnya panjang, masyarakat pun juga terbantu lah gitu Pak Maruzar ya.
11: Ya, tentunya ya. Emang ke depan juga kita melalui instruksi juga sudah dikeluarkan agar yang masuk residu, hanya residu saja nanti ke depan di TPA.
10: Oke, baik. Ini mungkin kalau soal edukasi ke masyarakat sendiri nih, salah satunya tadi Pak Maruzar sempat menyampaikan masih ada nih masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang sudah ditentukan. Mungkin himbauan dari DLH sendiri seperti apa nih? Apakah ada konsekuensi hukumnya atau seperti apa gitu Pak? Atau memang dari karakter masyarakat sendiri yang kurang aware lah terhadap itu?
11: Ya, tentunya ada konsekuensi hukum melalui Perda kita, selain buang sampah tidak pada tempatnya, buang sampah tidak pada waktunya. Namun dalam hal ini tetap kami edukasikan atau kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan itu. Dan bila mana bingung mau buang kemana, pertama yang pertama kali ya, mungkin langsung ditanyakan ke Pak RT dulu. Karena kami temui tidak sedikit beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwasanya di RT-nya sendiri sudah melaksanakan OPBM.
10: Kurang sosialisasi mungkin.
11: Mungkin begitu, kami akui mungkin kurang tersosialisasi dengan baik, baik dari kaminya sendiri maupun dari perangkat lurah dan RT-nya juga. Nah, paling pertama silakan ditanyakan RT setempat. Kemudian bila mana belum menjalankan namun sudah tidak, terkadang TPS yang ada di suatu tempat tidak sedikit bukan orang setempat yang buang. Tapi orang yang lewat. Nah, bila mana sudah terjadi kebiasaan itu, segera cari depo-depo yang ada. Depo-depo yang sudah kami bangun ada 7 depo, pertama di Danau Teluk, kemudian depo di depan kantor Camat Telanaipura, kemudian transfer depo yang ada di Pasar Mama, transfer depo yang ada di Angso Duo, transfer depo yang ada di Sinjenjang, dan transfer depo yang ada di Pasir Putih. Ya, yang insya Allah dalam anggaran perubahan ini kita akan bangun satu lagi transfer depo di sekitaran Alam Barajo. Jadi bila mana mungkin OPBM belum berjalan, kemudian TPS emang jauh dari rumah, silakan buang ke transfer depo terdekat. Itu mungkin salah satu solusi sementara menjelang OPBM-nya berjalan.
10: Oke, jadi kalau sampah rumah tangga yang buang sendiri ke depo pun bebas biaya gitu Pak Maruzar ya?
11: Iya, bebas biaya, tapi kalau OPBM-nya sudah berjalan, alangkah baiknya dilakukan atau ikut serta dalam OPBM tersebut.
10: Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih Pak Maruzar dan juga Pak Tri, mungkin untuk closing statement-nya seperti apa nih terkait tema dialog kita pada pagi hari ini?
11: Ya, baik Mas Benny, untuk pemirsa RRI Pro 4, kami dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat semua yang telah aware, telah peduli terhadap sampah, minimal sampah yang kita produksi, di mana kita sendiri secara manusia itu memproduksi sampah lebih kurang setengah sampai 3/4 kilo per harinya. Setidaknya peduli terhadap sampah itu yang kita hasilkan. Atas program pemerintah Kota Jambi terhadap OPBM, tentunya pemerintah Kota Jambi ingin mengendalikan sampah yang ada di Kota Jambi. Dalam hal ini ingin bertujuan untuk tentunya kebersihan kota, keindahan kota, serta kesehatan masyarakat sendiri. Sekali lagi mungkin kami himbau, silakan bertanya kepada RT bila mana belum mengetahui apakah OPBM sudah berjalan, dan kami harapkan berperan sertalah terhadap program kebersihan untuk Kota Jambi ini.
10: Oh, oke, okay, baik. Ini mungkin Pak Tri silakan closing statement-nya.
12: Ya, baik. Mungkin harapan kami dari TPA bahasanya kepada masyarakat Kota Jambi dapat dilakukan pemilahan dari sumber, dari rumah tangga, dari apapun asal sampahnya, sehingga sampah yang masuk ke TPA itu benar-benar tinggal residu. Biasanya sampah yang tidak terpilah itu akan menimbulkan berbagai masalah, terutama dari kesehatan dan lingkungan. Jadi harapan kami juga dari TPA, sampah yang terpilah dapat memperpanjang usia dari TPA kita sendiri, karena biaya yang timbul dari sampah yang tidak terolah itu sangat besar.
10: Oke, baik. Ini sebelumnya terima kasih Pak Tri dan juga Pak Maruzar sudah menyempatkan nih untuk hadir ke studio kita pada pagi hari ini. Yaitu tadi mendengar dialog kita terkait progres pelaksanaan OPBM yang tentunya sinergitas antar semua lini, khususnya nih dari individu masing-masing nih, sangat dibutuhkan lah untuk berjalannya program OPBM itu sendiri. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti untuk upacara peringatan hari ulang tahun TNI dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: 81 TNI dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak. Salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh Inspektur Upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah

0: menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

0: Yang telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Paraputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat. Krok.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Di tempat! Gerak!
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sajadah.

0: 刚刚三家的干。
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak
3: di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
4: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat saja.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Dimohon berdiri. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: kita selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
1: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
0: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMM-HAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bilwaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
1: Kami warga negara
2: Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
4: Undangan dimohon berdiri.

0: تقوم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat
0: sajalah.

0: 上岗，三下刀。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

ke-4, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7 Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando udara militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka.

Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI.

kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus.
Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang,

0: kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar. Kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam. Narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas, Kita memiliki ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas, perbatasan yang panjang, berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia, terus mengabdi dengan kehormatan, terus jaga Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika.

0: Dan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 三哥，三家的来。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramah-tamah bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramah-tamah dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risti Rustarto setelah informasi yang berikut ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
5: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
6: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting, terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: Pro 1.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak. Aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah petualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan sakta marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Dextil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 01.

Hai, para selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di edisi hari ini, pendengar, untuk Senin 5 Oktober 2026, saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk Anda. Pendengar, kami kabarkan pemerintah Provinsi Jambi tahun depan 2027 akan membuka 1.800 formasi CPNS ya, penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi guru. Ya, dan ini diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi. Lumayan besar, 1.800 formasi CPNS untuk tenaga pendidik. Ya, menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar, usulan 1.800 formasi CPNS guru ini diajukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dan juga perhatian terhadap para guru-guru yang sudah pensiun. Usulan formasi 1.800 tenaga kependidikan untuk pemerintah Provinsi Jambi ini bagi kebutuhan tenaga pendidik di 289 satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di Provinsi Jambi. Ya, 1.800 tenaga kependidikan diusulkan pemerintah Provinsi Jambi ke BKD Provinsi ini untuk memenuhi kebutuhan guru ya pada bidang tertentu, khususnya guru produktif dan vokasi di tingkat SMK. Ya, untuk formasi yang sudah ada adalah di misalnya ya di SMA 3 Batanghari, SMA 10 Tanjung Jabung Barat, SMA 10 dan SLB di Kabupaten Sarolangun. Ya, pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kebutuhan tenaga pendidik sebanyak 1.800. Dan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan guru ya, terutama sekali guru-guru yang sudah pensiun. Ini akan dipenuhi dengan pengajuan 1.800 formasi CPNS guru tahun 2027 kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jambi.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan sabta marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana masih hadirkan informasi untuk Anda kali ini terkait dengan seorang anak yang dilaporkan jatuh ke dalam galian jaringan gas di kawasan atau Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru Jambi. Di sana ada proyek pembangunan jaringan gas, Jargas, di Kelurahan Palima, dan seorang anak dilaporkan terjatuh ke dalam galian Jargas di kawasan pemukiman Kelurahan Palima pada 4 Oktober kemarin siang. Ya, korban ini harus dilarikan ke Rumah Sakit Raden Matahir ya, setelah terperosok ke dalam lubang galian jaringan gas di Kelurahan Palima tersebut. Sehingga pendengar, masyarakat menjadi khawatir dan meminta agar pihak pelaksana pembangunan jaringan gas di Kelurahan Palima tidak menganggap remeh ya terkait dengan lubang yang terbuka di lokasi pembangunan jaringan gas tersebut. Ya, sehingga warga juga mendesak agar seluruh titik galian Jargas ini yang belum selesai dapat ditutup atau diberikan pengaman yang memadai. Karena lokasi pekerjaan Jargas ini, pendengar, berada di lingkungan pemukiman di mana anak-anak pasti setiap hari begitu ya melakukan aktivitas bermain, termasuk juga warga di sekitar lokasi pembangunan Jargas.

Baik, benar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, kami informasikan tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur siang hari ini. Pendengar dapat Anda ikuti bersama kami berupa beduk dan azan zuhur pada 58 menit ya, dari pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih benar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua dan selamat siang. Selamat beraktivitas.

Ya, Peperang Khususnya Anda kaum muslim dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya selanjutnya dapat Anda ikuti karena waktu mendirikan ibadah salat zuhur siang hari ini berupa beduk dan azan zuhur.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5 1.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Pro 1.

Baik, benar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan edisi siang hari ini pendengar untuk 5 Oktober 2026. Kami kabarkan terkait dengan kualitas udara di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi semakin memburuk karena kabut asap, kebakaran hutan dan lahan ini kian tebal menyelimuti kota Jambi dan juga daerah kabupaten lain ya di Provinsi Jambi. Dan Senin hari ini pendengar kabut asap karhutlah terlihat begitu jelas. Ya, ISPU dengan parameter PM2.5 mencapai angka 391 atau masuk kategori berbahaya. Dan hal yang sama juga terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. ISPU untuk parameter PM2.5 mencapai angka 495 atau masuk dalam kategori berbahaya. Dan pendengar ada 8 rute penerbangan Jakarta-Jambi yang dikabarkan mengalami keterlambatan, termasuk juga rute penerbangan Jambi menuju Jakarta. Jarak pandang di Bandara Sultan Taha ini dikabarkan akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan terus mengalami perubahannya. Di pagi tadi sekitar pukul 6 ini berada di 750 meter untuk jarak pandang, kemudian pukul 6.30 900 meter. Yang terakhir pendengar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi ini mencapai 800 meter. Sehingga penerbangan kedatangan mengalami keterlambatan. Demikian juga untuk penerbangan keberangkatan ya di Bandara Sultan Taha Jambi juga mengalami keterlambatan. Baik, benar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang ini Anda dapat ikuti penyampaian warta berita ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Usai warta berita di 13.30 insya Allah kita bersama di 100% Indonesia untuk pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor disambut baik oleh masyarakat. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Pantauan Indeks Standar Pencemar Udara ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini menandakan kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah kondisi udara yang tercemar. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat diharapkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan polutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mahruzar, menyampaikan bahwa kondisi ISPU di wilayah Kota Jambi masih bersifat fluktuatif. Angka pencemaran dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu

0: masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
1: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah, yang kategori sangat berbahaya, sangat tidak sehat maksudnya, turun dan naik lagi, dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun, karena emang kondisinya begitu, Pak.
0: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci memastikan tidak mendeteksi adanya titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada awal Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan sensor satelit cuaca yang diolah oleh BMKG Depati Parbo, seluruh area terpantau nihil indikasi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi ini didukung oleh curah hujan lokal yang mulai meningkat secara teratur memasuki akhir musim transisi, sehingga kelembapan permukaan tanah dan vegetasi di wilayah perbukitan maupun daratan Kerinci tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih.
2: Untuk wilayah Provinsi Jambi itu sudah sangat berkurang ya, tapi memang asap yang dirasakan saat ini merupakan asap yang berasal dari wilayah tetangga, karena memang saat ini angin bergerak dari arah tenggara.
3: Kalau untuk wilayah Kerinci sendiri nggak ada ya, Bu, titik hotspotnya, Bu?
2: Jadi hotspot untuk hari ini nggak ada. Kalau pada bulan September kemarin banyak.
3: Artinya di awal Oktober ini belum ada titik hotspot ya, Bu?
2: Belum terpantau.
0: Meskipun status titik panas berada di angka 0, pihak BMKG Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat, kelompok tani, serta para pengelola kawasan hutan untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar guna mencegah potensi munculnya titik api secara mendadak.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi memperpanjang program pemutihan denda administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program yang sebelumnya berakhir pada 30 September lalu kini kembali dibuka mulai Senin 5 Oktober hingga akhir Desember mendatang. Perpanjangan program pemutihan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Jambi, Wisnu Ibrahim, menilai program tersebut dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum mampu membayar pajak kendaraan sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, perpanjangan program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.
5: Menyambut baik, Mbak, karena memang program ini mungkin dikhususkan untuk menambah pendapatan pemerintah Provinsi Jambi dan juga mungkin membuka peluang bagi masyarakat yang kemarin mungkin belum bisa bayar pajak. Jadi mungkin bisa bayar pajak lagi di bulan Oktober ini sampai seterusnya. Karena program pemutihan yang sekali ini dilakukan pemerintah provinsi itu luar biasa diskonnya, Mbak. Luar biasa itu dalam arti kata berapa tahun pun kita mati pajak cukup bayar satu kali. Mungkin meringankan beban masyarakat lah.
0: Ia juga menilai program pemutihan kali ini memberikan keringanan yang cukup besar sebab masyarakat yang memiliki tunggakan pajak selama beberapa tahun disebut cukup membayar pajak untuk satu kali pembayaran. Kebijakan tersebut dinilai mampu meringankan beban masyarakat khususnya bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Pemerintah Kota Jambi mengajukan 3 rancangan peraturan daerah atau ranperda dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi pagi tadi. Ketiga ranperda tersebut yakni perubahan aturan mengenai masa jabatan rukun tetangga atau RT, rencana pembangunan industri Kota Jambi tahun 2025 hingga 2045, serta penataan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa mengatakan perubahan masa jabatan RT dilakukan untuk penyesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat dan efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan. Sementara rencana pembangunan industri Kota Jambi 2025 hingga 2045 disiapkan sebagai pedoman pengembangan industri dalam jangka panjang. Sedangkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Jambi yang terus tumbuh.
6: Juga memberikan fasilitas perumahan dengan cara teknis yang berdasarkan lingkungan dan masyarakat yang taat terhadap peraturan perumahan. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat pembahasan akan dilakukan oleh rekan-rekan DPRD dan DPRD dan nanti bisa mendapatkan hasil. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat kami untuk lebih baik.
0: Wakil Wali Kota Jambi Diza menambahkan ketiga rancangan peraturan daerah tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Jambi sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jambi Al Haris memberikan apresiasi terhadap kinerja TNI yang bekerja luar biasa dan berjuang bagi negara di semua bidang, terutama kepada seluruh jajaran dan prajurit TNI yang bertugas di wilayah Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri hari ulang tahun TNI ke-81 di Makorem 042 Gapu Jambi pagi tadi. Gubernur menilai kinerja pengabdian serta dedikasi TNI selama ini sangat luar biasa. Selain menjalankan tugas pokoknya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, TNI terbukti selalu hadir di garis terdepan dalam merespon berbagai persoalan sosial, kemasyarakatan, hingga penanganan bencana alam. Ia juga menyoroti peran strategis TNI bersinergi bersama Polri dalam menangani krisis kabut asap yang saat ini sedang melanda. Menurutnya, keterlibatan aktif prajurit di lapangan menjadi bukti nyata komitmen TNI dalam membantu pemerintah mengatasi bencana dimanapun dan dalam kondisi apapun. Menanggapi kondisi asap yang kian memberat, Gubernur menjelaskan, meskipun titik kebakaran di dalam wilayah Jambi mulai berkurang, sebaran asap luar daerah yang masuk cukup berdampak signifikan. Karena itu penanggulangan dan pemadaman di tingkat daerah harus terus dimaksimalkan. Sementara itu Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin menyatakan bahwa peringatan HUT TNI ini menjadi sarana introspeksi diri atas pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Pergerakan wisatawan Nusantara di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Hingga Agustus 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang masuk ke Provinsi Jambi tercatat mencapai sekitar 7,56 juta perjalanan. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidilah Deha, mengatakan angka tersebut bahkan telah melampaui jumlah perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang 2025 yang berada di kisaran 7,3 juta perjalanan. Menurutnya kondisi tersebut masih membuka peluang bertambahnya jumlah perjalanan wisatawan Nusantara hingga akhir 2026. Namun BPS mengingatkan bahwa kategori perjalanan wisatawan Nusantara tidak hanya mencakup masyarakat yang datang untuk berwisata.
7: Yang tertinggi mengalami kenaikan tingkat hunian kamar ini adalah hotel bintang 4 dan bintang 5. Di mana adanya event-event yang dilakukan di Provinsi Jambi ini menyebabkan bintang 4 dan bintang 5 mengalami kenaikan.
0: Perjalanan tersebut juga dapat mencakup kegiatan belanja, kunjungan kerja maupun kegiatan lainnya selama bukan merupakan aktivitas untuk menetap atau bekerja di Provinsi Jambi. Sementara itu rata-rata lama menginap tamu di Jambi masih berada di bawah 2 hari, yakni 1,58 hari. Untuk hotel berbintang 4 dan 5, rata-rata lama menginap mencapai sekitar 1,74 hari. Hotel bintang 3 mencapai 1,71 hari, sedangkan hotel bintang 1 menjadi yang terendah dengan rata-rata 1,23 hari.
4: Berita olahraga.
0: Menutup warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan satu berita olahraga. Dojo Sempat Karate Club berhasil meraih juara umum pada kejuaraan kota atau Kejurkot Inkado Sungai Penuh 2026 setelah mengoleksi 8 medali emas dan 1 perak. Kejuaraan yang berlangsung di Juanda Convention Center 3 hingga 4 Oktober diikuti oleh lebih dari 210 peserta dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kejuaraan Kota Inkado Sungai Penuh 2026 menjadi ajang bagi para atlet karate untuk mengasah kemampuan sekaligus menjaring bibit-bibit atlet berprestasi. Ketua KHS Inkado Sungai Penuh, Panji Pahlawan, mengatakan kejuaraan kali ini mempertemukan atlet antar Gojo dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Batanghari. Lebih dari 210 peserta ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Sementara untuk penjurian, panitia melibatkan para pelatih antar Gojo dari kedua daerah. Panji berharap kejuaraan ini dapat melahirkan atlet-atlet karate berbakat yang nantinya mampu membawa nama baik daerah pada kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Dojo Sempat Karate Club keluar sebagai juara umum dengan 8 emas dan 1 perak. Juara umum kedua diraih SDN 001 dengan 7 emas, 9 perak, dan 9 perunggu. Juara umum ketiga diraih Dojo SDN 025 dengan 5 emas, 7 perak, dan 3 perunggu.
8: Jadi itu pertandingan kita, ini pesertanya 200-an orang yang dari Kota Sungai Penuh dan juga ada beberapa dari Kabupaten Kerinci. Insya Allah ini adalah event pertama kita dan nanti akan kita buat insya Allah tahun depan lagi. Jadi kita berharap dari event ini akan muncul bibit-bibit baru untuk karate Kota Sungai Penuh dan juga Provinsi Jambi atau Indonesia sekalian nanti untuk bibit-bibit akhirnya.
9: Kalau tingkatannya?
8: Tingkatannya kita hanya tingkat antar dojo, itu antar tingkat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
0: Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjadikan prestasi sebagai motivasi untuk berkompetisi di tingkat provinsi maupun nasional. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Pantauan Indeks Standar Pencemar Udara ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kepanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor disambut baik oleh masyarakat. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu dari rekan pengarah teknik Arsal. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi siang ini.

0: Oke, pernah selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih untuk mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Oke, semoga tetap sehat walafiat semuanya yang setia mendengarkan kami. Oke, silakan mendengar di line telepon 08 11 6707 8850. Tapi sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Siang,
0: gimana kabar Angso Duo?
1: Oh, kabar baik, Mbak Uci.
0: Masya Allah, sehat ya?
1: Sehat, Mbak Uci.
0: Sehat.
1: Mbak Uci sehat juga.
0: Iya, Insya Allah. Gimana, rame nggak yang belanja?
1: Ramenya hari Minggu, Mbak Uci.
0: Oh, ramenya hari Minggu. Kalau hari biasa, di kantor sepi.
1: Iya, agak kurang lah.
0: Oh, agak kurang, ya. Kabut asapnya macam mana di pinggiran Batanghari itu?
1: Kabutnya masih tebal, Mbak Uci.
0: Masih tebal, iyo. Hari ini kabarnya tuh sampai 300-an, jadi berbahaya kategorinya.
1: Pakai masker, Mbak Uci.
0: Pakai masker, jangan lupa. Iyo nih, Anda, pakai enggak tuh? Kayaknya enggak pakai.
1: Pakai di masa pakai.
0: Iyo, alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Pujaan hati, Mbak Uci ya.
0: Pujaan hati, oke.
1: Iya, pujaan hati, ya.
0: Iyo.
1: Magang nggak dong lagi nanti?
0: Kaget sore sama besok. Tadi pagi. Iyo.
1: Pagi.
0: Ada jadwalnya.
1: Ada jadwal nanti ya. Iyo. Salamnya untuk Mbak Uci, Mbak Uci.
0: Oke, pujaan hati.
1: Iya, terima kasih banyak banyak buat Mbak Uci.
0: Insya Allah, amin. Sama-sama ya, tetap sehat walafiat. Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan, masih dinantikan ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
2: Iya, assalamualaikum Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamo idak basuwo.
2: Ih, susah kali masuknya.
0: Susah kali. Iya, iya, sehat lah ya.
2: Sehat Mbak Uci.
0: Yo, rado-rado lah. Kayaknya mesti jago kesehatannya lah. Cuaca seperti ini yo, kondisinya ya. Kayak mana di sana tuh di Jambi kecil? Banyak pohon-pohon. Hah? Tempara? Iya. Katanya mau... Iya, bener. Muara Jambi sama kota Jambi tuh 300-an. Hampir 400, insya Allah. Nah,
2: banyak enak, Mbak.
0: Ah, tuh, iya. Ini kabut ya.
2: Kabut.
0: Nak disangkein, nak baca.
2: Nang kami ada pan.
0: Iyo, rencana nak disangkein kan, dikiloin.
2: Dikarungin.
0: Asa Allah iyo ndaknya, dak.
2: Iyo das. Orang ini ya, doba yang bakar-bakar. Kemarin tak ada yang kebakar.
0: Ah, dekat rumah bakar. Toh di mana, dak?
2: Mbak, di sekitar arena tuh lah, Mbak.
0: Arena mana?
2: MTQ zaman dulu tuh masih ingat ih.
0: MTQ? Di mana?
2: MTQ di Jambi kecil waktu tahun berapa tuh?
0: Oh, di situ. Kebon orang atau apa? Ilalang.
2: Tahu, dia kan bakar-bakar, bakar dikit-dikit kata dia tuh.
0: Iya, kecil-kecil.
2: Jadi ditinggal, taruh saat hari panas. Itu kan sampai lah kalau orang kebakar.
0: Masya Allah, iya bakar dikit, tapi ditalain ketiup angin. Iya kan?
2: Iya, mungkin dia kan tidak disirami. Kemarin tuh disiramnya lah. Kan lupa mungkin nyiramnya kan.
0: Oh, alah. Iya. Masa
2: ada juga yang untuk orang tuh kebakar juga gara-gara dia. Tapi tidak tahu. Apa dia tahu tang? Apa tidak tahu cerita? Belum tahu nampaknya.
0: Oh, gitu. Jadi...
2: Ya, untuk orang sawit juga kebakar.
0: Iya. Marah lah orang, dak.
2: Itu orang tuh habis mbak sawitnya gara-gara dia, enggak tahu lah.
0: Akbar. Dia punya kebun sawit juga tuh cuman udah?
2: Ya bakar itu acang ida lah kan, bakar pelepas-pelepas sawit kan dibakar.
0: Punya dia kelapa sawit tuh?
2: Ya dia bakar punya dia lah, tapi kan...
0: Iya, enggak dijago ya.
2: Pas satu dikit lah, kita tuh balik lah mungkin mbak. Api itu masih hidup, tapi itu makan-makan sampai jauh-jauh.
0: Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah, api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan, ya dak?
2: Iyalah.
0: Ida, mau lagu apa?
2: Lagu yang kemarin itu duet, dak mbak?
0: Yang kemarin mana?
2: Iya, minta ya antara sepati yang apa, satu hati untuk selamanya tuh, mbak, berdua dianya.
0: Berdua dianya, ngapo dia berdua nian, dewean, ngapo? Andra Reswati.
2: Iya.
0: Yun takut dia dewean ya.
2: Takut dan bocil takut ya dewean.
0: Ida. Andra Reswati. Yang berdua nih ada jangan tanya bagaimana esok. Ada juga iya. Satu ikatan cinta.
2: Yang satu hati untuk selamanya enggak ada.
0: Satu ikatan cinta.
2: Terus? Itulah yang adanya.
0: Ketika cinta menangis, berdua juga. Dia berdua dengan siapa, dak? Maida ya?
2: Yayang ilang kita, mbak.
0: Hah? Sama Yayang ya?
2: Yayang.
0: Ada juga berdua, kau selalu ada untukku.
2: Ah, yang itu coba, mbak.
0: Iya, cocok kayaknya ya.
2: Cocok,
0: mbak. Oke, kau selalu ada untukku.
2: Ya, salamnya Jumbo Uci sama siang bertugas. Okay. Kan ada berdua, mbak.
0: Tak berdua ya? Kayaknya berdua tuh besok pagi saya berdua.
2: Kawan itu berdua, tapi tidak ada pergabungan hari Kamis.
0: Oh, iya. Berdua. Jumbo
2: Uci berdua, kan hari Kamis. Ketiga, dah, mbak.
0: Belimo. Oh iya, itu tuh baru. Iya, baru datang. Kalau untuk bulan Oktober nih berdua-berdua. Tak lagi bertiga.
2: Kan takut kan?
0: Iya.
2: Salamnya tentunya Mbak Uci sama Cang Matugan.
0: Oke.
2: Mbak Ica, Mbak Firu, Bunda Wati.
0: Siap.
2: Mbak Uca, sepotku semua-semuanya Mbak Uci ya.
0: Insya Allah, oke.
2: Ngantuk ya.
0: Agak-agak lah.
2: Ya, agak-agak, Mbak.
0: Iya.
2: Makasih
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pernah nanti kita balik lagi ya di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi. Tapi setelah dua nomor lagu. Ada Pujaan Hati dan Kau Selalu Ada Untukku. Masya Allah, romantisnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan di 08 11 67 07 88 50 untuk bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang bergabung silakan di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Uci.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, cerah.
0: Alhamdulillah. Oh cerah, batang hari ya, cerah ya? Enggak ada terasa-rasa bakar-bakar gitu?
1: Kalau pagi tadi ya pergi waktu jam 7 Muji ya agak kabut Muji kan.
0: Oh sekarang lah cerah.
1: Ya sudah jam 8 itu berkurang lagi angin lah cerah, panas Muji ya.
0: Oh iya.
1: Panas hari itu kan.
0: Mataharinya merah.
1: Iya merah itu kan. Itu tegak di luar itu, bayang gitu tuh nampak.
0: Oh iya ya.
1: Berarti kan bagus itu, saya itu contoh Muji. Bayang itu kan nampak kan.
0: Alhamdulillah kalau batang hari sudah cerah. Nah,
1: kalau bayang itu tidak nampak ya, berarti kabut tebal di atas Muji. Nah, pagi tadi ya agak kabut dari jam 7 dari jam 8 tadi kan.
0: Iya iya.
1: Lalu siang ini pagi tadi subuh jadi dah. Pagi-pagi tadi jam 5 tadi yang subuh tadi balik itu. Karena pagi tadi keluar asapnya kan,
0: mana
1: keluar asap.
0: Masya Allah.
1: Malah keluar yang pas hari terang ini panas, angin itu hilang mbak asap ini.
0: Gitu ya.
1: Malah terang terang itu.
0: Baik, alhamdulillah kalau sudah terang. Iya.
1: Iya kalau sekolah itu sekolah lah, ada petang siap bupaten Muji kan, yang petang kota Jambi ya.
0: Oh, kota Jambi PJJ ini karena kabutnya berbahaya.
1: Tadi aku dengar di Gedung Uli itu 112 apa? Kalau kemarin kan? Hari ini tidak tahu ada kalau saya bilang itu kan? Iya. 112 itu kemarin.
0: Iya.
1: Kalau kemarin itu lagi hari apa sih? Iya, hampir 300.
0: Iya, yang buruk nih Kota Jambi sama Muaro Jambi kabarnya sampai angka 300-an.
1: Oh, 400 itu.
0: Iya, Muaro Jambi malah hampir 500.
1: Itu kan daerah gambut tembok kira sana itu kan
0: Muara Jambi ya.
1: Oke. Okay. Kalaupun terbakar cepat nanti ada gambut daerah Petangari tembok kira. Kalau ada gambut terbatas Muara Jambi lagi di sana itu kan.
0: Baik aduh. Baik.
1: Tak lagu apa mesti.
0: Boleh apa nah, tuh?
1: Hutan sebang hutan liar mesti.
0: Hah?
1: Hutan palais mesti.
0: Oh hutanku.
1: Hutanku.
0: Oke.
1: Hutan.
0: Siap.
1: Hutan yang sebarang bakar Muji ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau tebang jangan dibakar. Kalau nebas jangan ditebang di sangkut.
0: Siap, siap,
1: siap. Sama air keliling tanggung jawab lah gitu Muji kan.
0: Iya, iya. Ada embung-embung ya.
1: Iya, ada keraminamu kanal lagi keliling.
0: Kanal, kan. Betul.
1: Lempung. Sebab apa tak tahu pun.
0: Iyo.
1: Aku kemarin bumbung apa?
0: Bumbung.
1: Aku tanya kanal lu, ada lampu kanal lah tuan.
0: Iyo.
1: Lampu tuan.
0: Supaya terpisah. Air apa namanya? Kalau, supaya apinya mati terkena air.
1: Iya, kena air keliling itu kan. Dan lagi pula, Muji kalau mau bakar tu, enggak ada daun di kanal, dipersihkan Muji. Karena sampah itu kan angkat ke atas, bersihkan itu selesaan buang ke tengah itu kan baru. Karena kami kalau dulu ya gitu kami 80 makan kebun di kebun sama bapak dulu Muji ya. Kami datang gitu kan.
0: Siap nah, siap baik.
1: Makan keliling baru akhirnya lari ke tengah apinya tuh.
0: Iya.
1: Nah, ada lagu Muji kan?
0: Ada.
1: Salam salam Muji saat lalu Muji ya.
0: Sama-sama.
1: Nah, Muji Jambi kan di timur asap Muji.
0: Ya.
1: Kalau jadi enak Muji. Halangnya enggak enak sama asap. Sama tangkir kan kering kalau Muji kan.
0: Kantong so, kering.
1: Kering kalau kantong kering kalau buatnya kan. Ya. Aduh. Semua bermasalah. Aduh kan.
0: Insya Allah. Aduh.
1: Pajak motor tidak terbayar buat
0: Nah, iyo.
1: Ayolah, besok pak, besok sebulan bayar, 2 bulan tidak bayar motor. Kan

0: metode tak selalu ya.
1: Iya.
0: Semua-semualah muji ya.
1: Oke, galo-galo lah.
0: Kalau dapat lagi siar po 1 RRI kan cuma monitor semua muji ya.
1: Siap.
0: Yo,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami pendengar, silakan. Selamat siang.
2: Siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Bayung Lincir hari ini?
2: Ini cerah? Asap masih, Mbak.
1: Ah, di sana katanya tebel banget ya.
2: Agak lumayan lah.
1: Lumayan lah.
2: Tebal, iya. Termasuk dompet juga tebal ini.
1: Oh iya.
2: Sama isi itu apa? Cek nota bon.
1: Apa tuh?
2: Iya, nota bon tebal kan. Dompet tadi bukan karena uang, tapi iya, nota bon.
1: Iya benar, tebalnya karena nota bon.
2: Nota bon.
1: Bukan karena duitnya.
2: Bukan.
1: Iya.
3: Kertasnya bae, Mbak.
1: Kertasnya bae. Iyo iyo iyo.
2: Jadilah.
1: Iya. Iya iya. Yang penting
2: sehat, Boji.
1: Insyaallah yang penting kita sehat, ya kan?
2: Itu lagunya Meci yang
1: apa?
2: Hanya satu cinta, hanya satu C-I-N-T-A.
1: Iya, C-I-N-T-A.
2: Judulnya ya.
1: Oh iya.
2: Iya, aku cinta Mang Ujang, aku cinta kamu.
1: Masya Allah, marah itu yang di belakangnya itu.
2: Iya, aku mau sama Mang Ujang, bukan sama Mbak Uci. Iya, untuk Bang Ejal, Amin Yusuf ya lagunya ya.
1: Mm-mm.
2: Bang Juli, Bang Rudi,
1: oh,
2: Bang Sule, Kadir CS, untuk lagi Bang Andi Cakra, ternyata. Untuk Mama Tia, Mama Yasmin, Mama Aisyah.
1: Cemitirna ngomong Peru, Andi Cakrawinata.
2: Iya, Cakrawinata. Kan Mbak Ajeng juga ya.
1: Iya.
2: Untuk semua aja Mbak Uci.
1: Siap.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk personil TNI, selamat HUT TNI ya di 5 Oktober 2026 hari ini.

Darla. Hey anak negeri, sadar dan sadarlah. Para pemimpin, hentikan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

0: Ayo benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Masya Allah, CINTA di ujung telepon. Ternyata nungguin udah lama banget ya. Halo, selamat siang. Halo. Nah, kenapa suaranya gak muncul? Halo. Masya Allah, saking lamanya nunggu nih kayaknya ya. Sampai gak keluar suaranya. Halo. Halo, halo. Halo. Halo. Tetanggaku. Halo. Halo. Masya Allah, kemana nih suaranya? Kenapa gak keluar? Halo. Masya Allah, tetanggaku ini udah lama sekali nungguin. Tapi kenapa suaranya gak muncul ya? Oke, padahal on air nih di sini ya. Tapi kok gak keluar suaranya? Halo. Halo, masih ada di sana? Halo? Halo? Masya Allah, what's wrong ya? Halo? Halo? Halo, halo, halo? Masya Allah, kenapa nggak ada suaranya ya? Kita putus aja dulu ya. Mungkin nanti bisa dicoba lagi ya. Oke. Tetanggaku udah masuk, tapi gak keluar suaranya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
1: Uci.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
1: Kabarnya banyak kabut, asap.
0: Iya, tebel
1: itu
0: banget
1: tadi
0: ya.
1: Siapa?
0: Tadi tetanggaku.
1: Oh, idolaku. Kenapa ada suaranya itu?
0: Nggak tahu, entah ngapo. Padahal Lamonian sudah menunggu dianya sampai 10 menit ya, lebih.
1: Iya, apa kabar, Uci?
0: Alhamdulillah. Bayung gimana
1: asep
0: ini?
1: Juga.
0: Asepnya, ampun.
1: Bayung asap. Dia itu dari sini, dari Palembang.
0: Oh iya, katanya Palembang tebel nian katanya ya.
1: Banget di sini ya, masuk ke dalam itu kayak ada debu-debu tuh kak.
0: Oh iya, benar-benar kemarin juga ada tetangga apa keluarga yang bilang ini Jambi masih mending katanya, Palembang pedih mato. Iyo, tebel nian katanya.
1: Iya, memang benar. Salah lagi tuh.
0: Ternyata dikirain Jambi
1: gitu
0: tuh enggak gitu banget.
1: Kita buka jendela kak ini aja.
0: Iya ya, langsung. Itulah macam mana ceritanya.
1: Enggak tahu. Iya. Kayak kembali lagi yo, Kak.
0: Iya benar. Iya sih, katanya memang Jambi enggak terlalu parah, lebih parah Palembang.
1: Palembang Sungai Lilin, iya kan, ini kan gabung dia kan.
0: Iya. Oke, mau lagu apa?
1: Lagunya Cintaku Inka Kristi, boleh nggak?
0: Inka Kristi, Cintaku ya? Oke.
1: Iya. Ada?
0: Ada.
1: Yang turun tadi ya, masuk lagi dicoba. Baca Bismillah 3 kali.
0: Iya, sedih nian, Masya Allah.
1: Buat Bang Juli masuk, sudah masuk Bang Juli?
0: Belum, lagi madamin kebakaran.
1: Oh gitu. Buatnya Bang Juli, buatnya Mas Ramana Nelu juga, buatnya Kak Sinta, masuk Kak Sinta, Bang Ramlan, Datu siapa lagi oh ini, Bang Abdullah juga, Bang In juga, siapa lagi ya, Bang Ijal, Bang JJ oh, Bang JJ mana Bang JJ?
0: Lagi tidur kayaknya.
1: Tidur.
0: Apa sih bu, madamin karhut lah.
1: Nah sudah, kalau Bang Juli itu madamin itu air yang digambut tuh kan, api yang digambut kebakaran tuh. Ya Allah, buat semuanya nyala, Pak Udin masa Pak Udin.
0: Iya.
1: Ya, makasih ya Kak.
0: Oke, makasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masih di nanti ya di line telepon 08 11 67 07 88 50. Selamat siang.
2: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah.
2: Baru bisa masuk mau lama tak bisa masuk tadi.
0: Oh iya.
2: Tidak tahu lah ngapa tak bisa masuk. Alhamdulillah masuk setelah Mbak Ajeng masuk ya. Halo. Halo Mbak Ajeng.
0: Ya.
2: Setelah Mbak Ajeng nggak masuk, alhamdulillah bisa masuk. Tadi aku masuk ke perempat, Tanjung Pinang, bersama dengan Bang Reji, kepala RRI Tanjung Pinang, Pak Sulis.
0: Oke.
2: Ya, lagunya Mbak Uci.
0: Boleh.
2: Ada Gerhana Cinta dari Arif. Ada dah ya?
0: Apa? Gerhana Cinta?
2: Iya, sekarang ini lagi gerhana.
0: Gerhana apa? Gerhana kabut. Matahari? Gerhana Cinta.
2: Gerhana kabut asap. Salam-salamnya pertama sekali. Untungnya Mbak Suci ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada siapa ya? Ada Mbak Ajeng tadi ya. Lupa juga Mbak Uci.
0: Catatannya hilang ya? Catatannya hilang?
2: Catatannya hilang Mbak Uci. Ya, tidak apa-apa lah. Untuk semua lah tanpa terkecuali yang sudah diwakili dari Ajeng tadi ya. Tadi Putra Banten juga ya. Ada Sisi di Palembang sana ya. Sisi di Palembang. Sering dia masuk di Nogi. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Okay. Untungnya Mbak Uci. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, Gerhana Cinta, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Anda masih mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan nanti kita balik lagi ke line telepon 0811 1707 8850.

0: Tentara Nasional Indonesia membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara, siap membela nusa dan bangsa. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat membangun negeri tercinta dengan sumpah prajurit dan Sapta Marga. Kobarkan semangat Pancasila. 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baiklah, masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi siang ini pendengar edisi 5 Oktober. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Malki?
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ibrahim?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, yang penting sehat dulu ya. Kabut asapnya ya. Dibiarin aja tuh kayaknya tuh.
1: Ya diembus, sudah kumbus.
0: Diembus ya, ditiup-tiup ya.
1: Iya, rame-rame, udah pindah.
0: Oh, iya.

0: Oke. Okay.
1: Salamnya untuk semuanya aja Mbak Usia.
0: Ya,
1: buat Mbak Usia, Mbak Tuga, saya selalu kepada Mbak Usia.
0: Sama-sama ya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dinantikan pendengar yang lain 0811 670 7850.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang juga, gimana ini Tanjung Pinang?
1: Mendung-mendung banjir. Mendung-mendung banjir, Mbak Uci.
0: Aduh, kenapa sampai manja itu mendung?
1: Tak tahulah.
0: Jangan dibiarin.
1: Kadang terang, kadang mendung dia itu kan mendung-mendung manja nama
0: tapi
1: dia.
0: Tapi tidak ada kabut ya.
1: Masih ada, Mbak
0: Oh, masih
1: Uci.
0: ada juga rupa.
1: Iya, masih ada. Hujan pun ada juga masih dia.
0: Oh, hujan juga
1: Hilang
0: ada.
1: sekejap aja, dia tuh datang lagi dia kan.
0: Ya kan ketiup-tiup angin ya.
1: Iya, itu makanya kecup angin datang lagi dia dari sana kan.
0: Iya.
1: Payah juga lah Mbak Uci, dah kuasaan Allah semua.
0: Betul, kuasa Allah, ya kan.
1: Itulah payah juga kita. Nak tiup ke mana lagi Mbak Uci?
0: Tiup ke mana ya?
1: Nak tiup ke mana lagi?
0: Itulah, mau ditiup ke mana?
1: Dikasih cobaan sama Allah kan.
0: Iya.
1: Tapi bisa lagu Mbak Uci.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Lagunya dari Ariel Peter Pan aja lah.
0: Ariel yang mana?
1: Udah ada di liris itu ya?
0: Belum.
1: Oh, tak ada ya?
0: Tak ada.
1: Yang apa judulnya ya? Lupa
0: yang
1: juga.
0: Mana?
1: Pilihkan aja yang ngebeat aja lah Mbak
0: Uci. Pokoknya Ariel. Aduh, mau yang ngebeat rupanya siang-siang
1: gini. Ya? Benak didengar, mau tidur ini soalnya. Lah,
0: mau tidur harusnya yang slow lah.
1: Jangan slow nanti payah pula baru siap gosok tadi dengar yang slow-slow pula tadi jadi tadi baru siap setrika baju Mbak Uci jadi baru bisa nelpon mau istirahat ini
0: jadi sekarang mau tidur kan
1: iya yang ngebet lah
0: oh yang slow lah biar tambah enak tadi, tidurnya
1: Ya oke lah, serah lah, Mbak Uci aja lah. Ikut aja lah,
0: siap.
1: Iya lah, salamnya buat Mbak Uci, selamat siang sama buat tugas sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Buat Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Ita, Mbak Eka, buat Pak Amza Yusuf, buat Bang Jeje, Bang Wari, Bang Kodir, Bunda Pira, Bu Marni, buat Mas Suri, buat Bang Ujang, buat Wak Oden, buat siapa lagi ya di situ, buat semua aja lah yang mendengarkan, buat Pro 1, Jambi yang mendengarkan semua di sana tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mbak Uci, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah bergabung Tanjung Pinang ya. Oke, masih di 08 11 67 07 88 50 ya. Untuk bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ini siapa ya yang menelpon ya. Nggak keluar suara, nggak keluar nih tampilannya ya. Oke. Siapa dia orangnya? Oke, masih di 08 11 67 07 88 50. Ini teleponnya kadang muncul gitu ya nih. Kalau dari kodenya sih katanya error gitu. Makanya gak muncul ya siapa yang menelpon. Kodenya error tapi ada yang masuk gitu. Oke, putus, nyambung, putusnya.

0: masih di 08 11 67 07 88 50. Selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat kah?
1: Sehat selalu.
0: Oh, sehat selalu, alhamdulillah. Iya.
1: Iya, gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah. Nah, ada helikopter lewat
0: nah. Nah, ngapa dia lewat-lewat atas tuh? Suruh turun lah, mampir lah, minum kopi dah.
1: Iya, kayaknya lagi nyiram kayaknya tuh.
0: Oh, lagi nyiram. Nyiram duit?
1: Iya, rendang yang kayak bunyinya.
0: Oh, iya.
1: Iya, yang nyiram duit kan enak.
0: Hah, iya dah? Cocok tuh?
1: Iya.
0: Endaknya, kata dia.
1: Paginya, Mbak.
0: Boleh apa?
1: Paginya manusia biasa.
0: Biasa manusia, kadang-kadang monyet.
1: Iya. Manusia biasa ada?
0: Manusia biasa, biasa, oh, biasa manusia. Manusia biasa, oke.
1: Iya, European Nuno.
0: Oh, iya. Siap.
1: Salamnya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Ya, waktunya sedikit lagi kayaknya.
0: Iya, betul.
1: Maksudnya ini jalan kompak sama selalu aja ya.
0: Oke.
1: Mungkin helikopter dari Miram yang kebakaran.
0: Oh, ada yang kebakaran di mana?
1: Kata Ida tadi.
0: Oh, di tempat Ida tuh. Iya.
1: Iya, kan jami kecil dengan Bakung kan nggak jauh.
0: Oh, deket ya.
1: Dekat
0: jaraknya, dekat di hati.
1: Iya.
0: Nyanyanya.
1: Apalagi yang penyiarnya.
0: Wah, yo. Masya Allah.
1: Gila lagunya di dunia.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Aduh, ini harus diangkat nih, kasihan banget. Tetanggaku.
2: Halo tetanggaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, insya Allah. Tadi tuh nunggu atau kayak mana sih?
2: Nggak tahu.
0: Nah, terus? Tusuk.
2: Sudah lagi kabur lagi.
0: Oh iya, terkejut saya. Nah ini orang nih nunggu tapi ngapa tidak ada keluar suaranya?
2: Ngapa bisa tidak keluar?
0: Nah itulah ngapa ya?
2: Saya.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Iyalah nak kirim salam. Nak apa? Nak ngasih ini Taiwan?
2: Keluar lagi.
0: Iya.
2: Jadwal siarannya tuh udah tahu tak kapan hari apa jam berapa.
0: Iya, besok dina subuh.
2: Besok dina subuh.
0: Iya.
2: Sampai berapa kok dina subuh?
0: Sampai jam 10.
2: Ah, bila.
0: Iya, aku pesan berapa ya? Wijaya mau? Oh, Taiwan. Ah, mau kata dia. 2, 3, 4. Boleh lah.
2: Ayo.
0: Iya, siap ya. Ditunggu ya sebelum jam 10. Oke, kami lah balik.
2: Iya. Tapi kalau di sekolah ada orangnya.
0: Hah?
2: Kalau di jam 10 ada kasih orangnya.
0: Iyalah. Kalau jam 10 tuh kami lah terbang galo-galo.
2: Terbang kemana?
0: Terbang. Terbang nebar itu, nebar garam. Oke lah. Iya. Wes
2: bisa dapat lagu apa ya?
0: Boleh, lagunya nak apa?
2: Lagunya pesan terakhir.
0: Wih, pesan terakhir. Oke, pesan terakhir.
2: Pesan terakhir juga.
0: Iya, pesan terakhirnya bawain itu ya, bawain Taiwan.
2: Yo.
0: Oke.
2: Salamnya untuk semua bela ya.
0: Siap.
2: Salam es tubuh 2000 ya.
0: Ah, iya tuh enak juga tuh. Segernian tuh.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang nak pesan Taiwan laju kelah ke Bunda Wati. Oke, benar saya pamit ya dari ruang dengar Anda di kebersamaan edisi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di 08 11 67 07 88 50. Mohon maaf lahir dan batin ya. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 jam di FM 88,5 MHz. Sanana dan Putra Wijaya kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi awal pekan ya, di hari ke-5 untuk bulan Oktober 2026. Salam bahagia untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 Radio Jambi. Dan untuk yang beraktivitas, selamat beraktivitas, atau yang sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing, ke kos ya, atau ke rumah mertua, atau yang saat ini sedang di perjalanan sambil mendengarkan Pro 1 Radio Jambi. Informasi-informasi juga akan coba kami hadirkan untuk menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk musik informasi di Jambi sore ini. Nah, informasi perdana untuk menemani kebersamaan kita, yang mana panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI ini menyepakati sejumlah isu strategis untuk pembaruan aturan pemilu. Isu ini akan menjadi fokus dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU Pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsyayuda mengatakan, terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, kemudian desain pemilu, ya, hingga penegakan hukum di kepemiluan. Dan menurutnya, pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau AI dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Dan Rifki juga menjelaskan bahwa isu-isu strategis tersebut ini akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian atau lembaga. Lalu perguruan tinggi, juga organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu. Dan ia juga mengatakan pendengar bahwa pembahasan panja juga akan tetap dilakukan selama masa reses. Mulai dari November 2026, panja dijadwalkan kembali menggelar rapat untuk melanjutkan pembahasan. Bahkan masa reses berikutnya pada Desember akan dimanfaatkan untuk menyusun draft naskah akademik serta pasal demi pasal dalam RUU Pemilu. Dan setelah rampung, naskah akademik dan draft RUU Pemilu tersebut akan diserahkan, yakni sebagai bagian dari usul inisiatif DPR RI. Nah, informasi ini pendengar saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana panja RUU Pemilu bahas 10 isu strategis, draft ditargetkan rampung awal 2027. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menepusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Soto dari Jambi di FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini ya. Dan masih ada informasi-informasi lainnya yang akan coba Nana hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Dan kali ini pendengar ada satu informasi yang masih saya kutip dari laman rri.co.id. Yang mana HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo tekankan prestasi dan penguasaan teknologi. Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Jadi sistem yang berlaku di TNI, menurut Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Dan juga ya, menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara juga meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Nah, dan juga beliau mengatakan bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjadi bangsa yang cerdas. Baik, untuk Anda semua, itu informasi yang saya hadirkan, dan nanti juga di informasi 16.00 waktu Indonesia Barat, ada informasi-informasi lagi yang akan hadir untuk Anda di Warta Blaja Sumba. Kita akan bergabung ya untuk mengikuti Warta Blaja Sumba. Dan tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini di edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

0: kucing dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
1: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini rabies. Vaksinasi yang pertama adalah rabies day. Nah, rabies day itu hari rabies sedunia. Nah itu, nah, jadi kemarin rangkaiannya bongnya untuk rabies.
0: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Dari Bengkulu, Bisar Sianipar melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: maupun bebas kasus rabies, Kabupaten Bangka mendapat bantuan sebanyak 1.000 vaksin rabies dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah
0: Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah
0: Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah

0: terhadap keselamatan warga. Pihaknya juga berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas dari ancaman rabies. Bupati Ferry Insani juga menjelaskan, penyuntikan vaksin secara berkala sangat penting untuk mempertahankan status bebas rabies serta melindungi masyarakat dari risiko tertular penularan zoonosis.
1: Zero rabies, semua kita mau zero ya. Di sektor kesehatan juga begitu. Ya ini nanti kesehatan, Pak. Setelah kemarin kita DBD, kemudian campak, ini juga rabies kita. Semua kita antisipasi ya, kita mitigasi ya. Jangan sampai gigit orang atau dia menular, jadi masalah.
0: Melalui program vaksinasi ini, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga mengimbau kepada para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun begitu, di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian

0: tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat
1: lain yang belum melapor.
2: Jadi kalau di total ini ada 28 TKP ya rekan-rekan, 28 TKP di sekitaran wilayah Jakarta Pusat. Perkara ini terkait dengan penjambretan sebagaimana pasal 477 subsidiar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan juga terkait dengan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 592 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
1: Polisi menangkap SS di kawasan Kemayoran pada Kamis 24 September 2026 sebelum mengembangkan informasi hingga menangkap NAR di wilayah Kota Bekasi. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah telepon seluler serta sepeda motor Kawasaki Ninja yang diduga digunakan untuk melakukan aksi penjambretan. Berdasarkan penyelidikan sementara, NAR diduga telah beraksi sekitar 2 bulan dengan sasaran antara lain pengendara maupun pejalan kaki, terutama korban yang menggunakan telepon seluler saat berjalan. Pendengar, seorang pasien patah tulang di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat kehilangan motor saat berobat di klinik pengobatan di...
3: Mungkin apalagi untuk anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menekan...
3: Anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menekan

0: tidak ada lagi kendala, maka tidak ada
1: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.
3: Pendengar, kami mohon maaf untuk program Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Palembang tidak dapat kami lanjutkan karena adanya gangguan teknis, dan untuk kebersamaan kita di Bengkulu sore ini masih akan terus lanjut bersama saya Haryansyah. Tetap bersama kami.
1: Bengkulu sore ini.

Ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, kembali bersama saya Putra Wijaya yang akan menemani pendengar hingga formasi 20 waktu Indonesia Barat malam ini. Kali ini kita berjumpa di program Mitigasi Bencana. Informasi tentang kebencanaan sudah saya siapkan di Jambi sore ini. Dan informasi pertama mengenai Wali Kota Lhokseumawe hadiri penyerahan DIPA dana tugas pembantuan pasca bencana. Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH menghadiri rapat koordinasi antar instansi dan seremoni penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dana tugas pembantuan dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera tahun anggaran 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tersebut berlangsung di Arch Hotel Bogor, Jawa Barat, Senin 5 Oktober 2026. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara instansi dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Ya pendengar, penyerahan DIPA dana tugas pembantuan merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan pemulihan termasuk pembangunan kembali sarana perdagangan yang terdampak bencana. Bagi daerah terdampak, pemulihan sarana perdagangan menjadi salah satu bagian penting dalam mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat. Kembali, kehadiran Wali Kota Lhokseumawe dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam proses pemulihan pasca bencana. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan sarana perdagangan serta mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Ya pendengar, pemulihan fasilitas perdagangan dinilai penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dan usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ya pendengar, untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat baca di laman rri.co.id mengenai Wali Kota Lhokseumawe hadiri penyerahan DIPA dana tugas pembantuan pasca bencana. Untuk informasi selanjutnya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kami hadirkan informasi mengenai dosen FISIPOL, UNIMAL dan BRIN gelar FGD bahas model pemulihan pasca bencana. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIPOL Universitas Malikus Saleh bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar Focus Group Discussion atau FGD penelitian dengan judul Inovasi Model Pemulihan Pasca Bencana Berbasis Kependudukan untuk memperkuat resiliensi dan perlindungan sosial adaptif TAS percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam. Kegiatan berlangsung di ruang VIP Puja Sera PIM, Kota Lok Sumawe, Senin 5 Oktober 2026. FGD tersebut dihadiri Gaoncik Gampong Belang Reing, Is Bahanur, Gaoncik Gampong Riseh Tengah, Syukri, anggota DPRK Aceh Utara Tajuddin, Ketua LSM Bitra Lok Sumawe, Mahadi Bucari, Ketua MAA, dosen UNIMAL, serta masyarakat korban banjir. FGD dipantik oleh Bobby Rahman MSH, dosen ilmu politik FISIPOL UNIMAL. Ia membahas pentingnya literasi dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi serta memulihkan diri setelah bencana banjir. Ya pendengar, menurut Bobby, informasi yang diperoleh masyarakat dapat membantu mereka dalam proses pemulihan. Sumatera, khususnya Aceh, memiliki potensi bencana yang membutuhkan pendekatan literasi kebencanaan secara spesifik. Ia menjelaskan salah satu tantangan dalam pemulihan adalah dinamika sosial yang dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi lokal, termasuk bagaimana informasi diterima, diproses, dan diubah menjadi tindakan nyata oleh masyarakat. Bumi mengatakan informasi merupakan salah satu alat bertahan hidup dalam situasi krisis. Menurutnya, literasi bencana mencakup pemahaman terhadap tanda-tanda alam, sejarah kerentanan lokal, serta prosedur operasional standar termasuk jalur evakuasi. Ya pendengar, untuk informasi lengkap mengenai dosen FISIPOL UNIMAL dan BRIN gelar FGD bahas model pemulihan pasca bencana, Anda bisa baca di laman rri.co.id. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman pendengar terus bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Pernahkah kamu melihat wajah kamu di cermin dan menemukan perubahan yang tak biasa? Ternyata, wajah kamu bisa menjadi cermin kesehatan tubuh kamu loh. Kulit kusam atau mata pucat bisa jadi tanda anemia atau dehidrasi. Jerawat di dahi, mungkin stres atau pencernaan terganggu. Pipi berjerawat, waspada polusi atau masalah pernapasan. Lingkaran hitam di bawah mata, kurang tidur, alergi atau tubuh kamu butuh lebih banyak air. Dan jika mata kamu terlihat kuning, itu bisa jadi sinyal dari hati atau kantung empedu. Bibir pecah-pecah, tubuhmu mungkin kekurangan vitamin B atau dehidrasi. Jangan abaikan petunjuk ini, segera periksakan diri ke dokter jika gejala ini tak kunjung hilang. Ingat, kesehatan adalah investasi terbesar kamu. Jadi, jaga tubuhmu, cukupi nutrisi, minum air, dan istirahatlah yang cukup. Karena wajahmu adalah cermin kesehatanmu.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Nah, bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang kantor, pulang ke rumah, maupun kemanapun itu, pendengar diharapkan untuk berhati-hati ya, karena memang sekarang ini lalu lintas sedang padat-padatnya karena memang jam pulang kantor, pulang sekolah dan lain sebagainya. Kembali untuk pendengar untuk berhati-hati lagi pulang ke rumah atau pulang ke kos. Dan juga kami menyapa pendengar di stasiun Relay Pro 1 Bungo, Sarolangun dan juga Bangko dan juga Tukalire. Pendengar, kita ada informasi terakhir mengenai berkah pasca bencana banjir. Warga Darul Makmur Subul Salam melek digital berkat BTS Mini. Ya pendengar, peristiwa banjir yang melanda kawasan kota Subul Salam pada akhir tahun 2025 lalu rupanya menyisakan cerita tersendiri bagi warga kampung Darul Makmur, Kecamatan Sultan Daulat. Di balik bencana, desa terpencil ini justru mendapatkan berkah penanganan pasca bencana berupa fasilitas komunikasi yang telah lama dinantikan. Berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Subul Salam, Kampung Darul Makmur selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan akses digital. Setiap kali musibah banjir datang meluap, wilayah seperti Dusun Jahe bahkan terendam hingga sepinggang orang dewasa dan memutus hubungan warga dengan dunia luar. Kondisi tersebut kini mulai berbalik setelah pemerintah membangun sarana Base Transceive Station atau BTS Mini Portable di Dusun Jahe sejak 18 Januari tahun ini. Ya pendengar, kehadiran pemancar sinyal ini menjadi titik balik bagi ratusan jiwa yang selama ini terisolasi dari jaringan telekomunikasi. Kepala Kampung Darul Makmur, Raja Mula Sambo, tidak dapat menyembunyikan rasa harunya saat menyaksikan menara sinyal tersebut berdiri di desanya. Ia menilai kehadiran BTS Mini ini menjadi pelipur lara di tengah duka musibah banjir yang sempat menimpa pemukiman warga. Raja Mulia membeberkan, sebelum pemancar sinyal tersebut beroperasi, warga desa harus menumpuh jarak yang cukup jauh hanya untuk sekedar mengirim pesan atau menelpon. Jalur komunikasi yang sangat terbatas kerap kali menyulitkan aktivitas harian masyarakat. Untuk mendapatkan satu garis sinyal telepon saja ya pendengar, warga dari kawasan pertengahan kampung harus berjalan kaki atau berkendara keluar wilayah. Jarak yang ditempuh tidak main-main ya pendengar, mulai dari ratusan meter hingga menembus perkebunan. Untuk informasi lengkap mengenai berkah pasca banjir, warga Darul Makmur Subul Salam melek digital berkat BTS Mini, pendengar bisa baca di laman rri.co.id. Pendengar, saya Putra Wijaya untuk sesi kali ini. Kita bertemu di sesi berikutnya tetap di RRI Pro 1 Jambi di 88,5 MHz terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi 88,5 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi mengenai panca RUU Pemilu bahas 10 isu strategis. Draft ditargetkan rampung awal tahun 2027. Panja RUU Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis untuk pembaruan aturan pemilu. Isu tersebut akan menjadi fokus dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU Pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum pemilu. Menurutnya, pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan dan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki Nizami menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian atau lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta pemerintah kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu. Ia mengatakan pembahasan panja juga akan tetap dilakukan selama masa reses mulai 1 November 2026. Panja dijadwalkan kembali menggelar rapat untuk melanjutkan pembahasan. Pendengar, bahkan masa reses berikutnya pada Desember akan dimanfaatkan untuk menyusun draft naskah akademik serta pasal demi pasal dalam RUU Pemilu. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa baca di laman rri.co.id. Ya pendengar, tetap bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

It's Buki from Virgin Radio Hot Hits. Dan gua mau curhat tentang papa gua. Beberapa bulan yang lalu, papa gua kena stroke karena jatuh di kamar mandi dan juga karena dia darah tinggi. Thank God sekarang sudah dalam tahap recovery, tapi biayanya luar biasa. We could have prevented things from being this bad if we treated this way sooner. Makanya gua mau menghimbau lo untuk kalau ada kenapa-kenapa, gak ada salahnya kok ke dokter and do a medical checkup. Cukup bapak gua aja yang kayak gini. So make sure to check up before you check out. Virgin Radio.

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

Ya pendengar, itu tadi lagu If I Never Love Again dari Justin Bieber. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kita juga memantau mengenai kondisi kabut asap ya di sekitar Telanai. Dari pagi hingga sore hari ini terpantau masih pekat ya pendengar. Dihimbau kepada pendengar untuk tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar, dan juga jangan lupa pakai masker ya pendengar, karena memang cuaca di daerah kita masih belum membaik. Kita sama-sama berdoa agar cuaca dan juga kondisi di daerah kita, khususnya di Kota Jambi dan sekitarnya, dan juga Provinsi Jambi dan seluruh Indonesia, agar dapat membaik ya, dan juga kebakaran karhutlah ini dapat segera berakhir. Ya pendengar, kita ada info lagi mengenai tekad KAI menghubungkan Nusantara ya pendengar. Laju kereta api Indonesia akan semakin cepat dan luas menjangkau bentang daratan Nusantara. Jalur baru di Sulawesi Selatan yang telah dibahas akan berlanjut menjadi Trans Sulawesi. Dari Makassar, rel akan membentang ke utara hingga Manado dan ke tenggara hingga Kendari. Di Kalimantan, rel kereta api akan menghubungkan kota-kota besar Provinsi Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, hingga Kaltara. Begitupun Pulau Sumatera akan terhubung penuh dari Lampung ke Aceh sekaligus trek ganda. Jika seluruh jaringan rel lama diaktifkan kembali dan jalur sepanjang 14.000 km dibangun, anggarannya diperkirakan mencapai 1.200 triliun hingga tahun 2045. Itu artinya setiap tahun perlu dicadangkan anggaran 60 hingga 65 triliun selama 20 tahun untuk mencapai target jaringan rel nasional. Untuk proses Sumatera saja, estimasi kebutuhan dana hampir 20 hingga 25 USD atau sekitar 350 triliun. Saat ini, alokasi APBN 2026 untuk kereta api hanya sekitar 5 triliun, kalah jauh dibandingkan alokasi jalan nasional sebesar 46 triliun. Tahun depan, tahun 2027, anggaran Kemenhub naik menjadi 32,93 triliun dengan prioritas pengembangan jaringan kereta seperti jalur menuju Sukabumi serta elektrifikasi hingga Cikampek dan Tanah Abang. Pengembangan jaringan kereta api Nusantara ditekadkan menjadi prioritas pembangunan kewilayahan. Pembiayaannya akan didorong melalui berbagai skema, antara lain melalui APBN, APBD, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta investasi swasta dan luar negeri. Untuk informasi selengkapnya mengenai tekad KAI menghubungkan Nusantara, pendengar dapat baca di laman rri.co.id. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 2, kembali lagi kita sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak. Panggilan sidang 1 dan 2 ya untuk Nur Aini binti Saknah di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada Rabu tanggal 9 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang bertempatan di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Koplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Oke, mendengar terakhir informasi mengenai polisi imbau warga hindari kawasan GBK jelang final Indonesia versus Thailand. TMC Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat menghindari kawasan Gelora Bung Karno atau GBK Senin 5 Oktober 2026. Imbauan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resminya @TMC Polda Metro menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepadatan arus dan rekayasa lalu lintas diperkirakan terjadi di sekitar wilayah GBK. Masyarakat diminta menggunakan rute alternatif untuk menghindari kepadatan. Pengguna jalan juga diimbau untuk mengikuti petunjuk dan arahan petugas selama melintas di sekitar GBK. Polisi juga mengimbau pendukung menggunakan transportasi umum menuju lokasi pertandingan. Masyarakat yang hendak menyaksikan pertandingan diminta mengatur waktu perjalanan lebih awal. Ya pendengar, untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa dengarkan di rri.co.id. Oke pendengar, itu tadi informasi terakhir pada sore ini. Ya, tetap sama saya hingga formasi 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar kaum muslimin, muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pembacaan tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: Minasyaitonirrajim.

حي على الصلاة.

Dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Di era digital ini, jari kita punya kekuatan. Sekali klik, informasi bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang kamu berikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai jarimu menjadi senjata yang melukai. Jangan sampai jempolmu menyebarkan kebencian dan kebohongan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jari pintar, hati-hati jempolmu.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mari kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
2: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
0: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
0: Perang sekarang belum tentu.

0: wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
2: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
4: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
6: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
4: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
7: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Raka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
7: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
8: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
9: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
8: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
10: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
11: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
10: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
11: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
12: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
11: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
13: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
13: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
15: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri. Untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
16: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
15: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin, atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
17: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
18: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
17: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
18: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
18: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
0: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Oleh Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes. Ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di tribun diterangkan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi ini mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul Lolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali kami hadirkan informasi mengenai Pertamina pastikan Pertamax hingga Aftur tak naik bulan Oktober ini.

PT Pertamina Patraniaga menahan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026 ini. Kebijakan tersebut membuat harga BBM non-subsidi tetap sama dengan September 2026. Demikian disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Ia mengatakan terdapat arahan untuk mempertahankan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail, dan aftur pada Oktober. Namun, kondisi berubah setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026. Menurutnya, gejolak tersebut mendorong harga BBM meningkat signifikan. Bahkan, harga solar sempat menembus Rp25.000 per liter. Harga Pertamax sempat naik menjadi Rp16.250 per liter. Setelah itu, harganya turun dan bertahan di level Rp15.950 per liter pada Agustus hingga Oktober 2026. Sementara itu, harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Penetapan harga tersebut mengacu pada keputusan Menteri SDM nomor 245/MG01/MEM/2022 tentang formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN. Joko mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang 2026 mayoritas dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Patraniaga Kitty Andora, menyampaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan September. Menurut Kitty, penetapan harga BBM non-subsidi tetap dipertimbangkan sebagai faktor, termasuk kondisi masyarakat. Oke, pendengar, untuk informasi selengkapnya pendengar bisa baca di laman rri.co.id.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Akhirnya saya Putra Wijaya izin pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada Adi Putrang yang akan menemani Anda di hingga formasi 00 waktu Indonesia Barat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ジャンピン、まあまあ、うん、
1: nama saya Ayu, seorang anak SMA yang sudah mau selesai dan mempunyai keinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Walaupun dengan keterbatasan biaya, Ayu tetap semangat untuk melanjutkan bangku pendidikan. Setelah kejadian yang menewaskan ayahnya, Ayu tak pernah pantang menyerah untuk menggapai impiannya.
2: Nak, ibu masuk ya?
1: Masuk aja, Bu. Pintunya nggak dikunci kok. Ada apa, Bu?
2: Nggak ada apa-apa sih, Nak. Ibu cuma mau nanya aja. Gimana sama sekolah kamu? Baik-baik saja, kan?
1: Baik-baik aja, Bu. Doakan aku ya, Bu. Sebentar lagi, aku akan melaksanakan ujian.
2: Tentu, Nak. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Semoga segala keinginan dan cita-cita kamu tercapai ya, Nak.
1: Iya, terima kasih banyak ya, Bu. Aku akan selalu belajar dan berdoa agar aku bisa mewujudkan cita-citaku.
2: Nah, itu baru namanya anak ibu. Jangan pantang menyerah ya, Nak.
1: Ah, ibu bisa aja. Oh iya, aku juga mau ngasih ini untuk ibu.
2: Eh, apa ini, Nak? Kamu dapat uang dari mana ini? Kamu nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan?
1: Nggak, Bu. Jadi kan sekarang aku sekolah di rumah aja nih. Aku bisa sambil jualan. Nah, itu uang hasil jualan aku, Bu.
2: Eh, kamu jualan, Nak? Kok ibu baru tahu? Kan ibu sudah bilang kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja sama ibu.
1: Iya, Bu. Aku emang semenjak pandemi ini jualan, Bu. Lumayan loh, Bu, hasilnya. Daripada aku nggak ngapa-ngapain kan di rumah. Lumayan lah untuk tabungan.
2: Ya, sudah. Kalau itu memang keputusan kamu, ibu bisa apa? Yang penting, tugas kamu yang utama tetap harus belajar ya, Nak.
1: Aku gak akan lupain tugas aku. Lagian, hasil uangnya bisa sedikit buat bantu ibu untuk membeli kebutuhan kita.
2: Ya, ibu ngerti. Ibu juga mau ngucapin terima kasih sama kamu ya, Nak. Ibu bangga sama kamu. Sekarang kamu udah bisa cari uang sendiri.
1: Alhamdulillah, Bu. Jadi sekarang ibu gak usah lagi mikirin tentang itu. Ibu doakan ya, supaya daganganku lancar.
2: Alhamdulillah. Semoga usaha jualan kamu lancar ya, Nak. Ibu berdoa semoga cita-cita kamu tercapai. Eh, ingat ya, jangan tinggalkan sholat. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya, Bu. Aku gak bakal lupain cita-citaku. Aku juga mau buktiin sama almarhum ayah.

0: Kalau aku bisa mencapai impianku, pasti ayah senang deh lihatnya.
1: Iya, ayah kamu pasti bangga lihat kamu dari atas sana. Udah bisa mencapai cita-citamu yang sudah kamu impikan sejak dulu kan? Kamu kan mau jadi dokter.
0: Iya, Bu. Aku ingat banget. Dulu, waktu ayah sakit dan kita lagi gak punya biaya untuk berobat, ayah sampai harus meninggal. Yang penting, ibu terus doain aku ya.
1: Ibu akan selalu mendoakan. Tapi ingat, kalau cita-cita kamu sudah tercapai, jangan pernah sombong ya. Dan selalu ingat sama Allah SWT.
0: Iya, Bu. Insya Allah, aku akan selalu ingat nasihat yang ibu berikan.
1: Ya, sudah. Ibu keluar dulu ya. Kamu jangan lupa belajar ya, nak.
0: Makasih, Bu, udah menjadi ibu yang terbaik untuk aku.
1: Iya. Setiap ibu pasti melakukan yang terbaik untuk anaknya. Walaupun caranya berbeda-beda.
0: Pokoknya, aku harus bisa mewujudkan impianku dan banggain kedua orang tuaku. Waalaikumsalam. Gini, Dil, aku pengen cerita nih sama kamu.
2: Cerita tentang apa? Cerita aja, gak usah sungkan kayak gitu, kayak sama siapa aja.
0: Tapi kamu lagi gak sibuk kan? Aku takut ganggu waktu kamu nih. Kamu kan anaknya sibuk banget.
2: Udah, aku lagi gak sibuk kok. Kenapa? Kamu lagi ada masalah ya?
0: Loh, kok kamu bisa tahu? Iya nih, Dil, aku lagi punya masalah nih.
2: Ya, aku kan udah kenal dari dulu sama kamu. Jadi aku tau lah gimana kamu kalau lagi ada masalah.
0: Jadi gini, aku lagi bingung mau kuliah atau enggak. Kamu tau lah gimana perekonomian keluargaku.
2: Kamu udah nyoba bicarain tentang ini sama ibu kamu?
0: Belum sih, tapi aku enggak tega lihat ibu kerja banting tulang demi aku bisa sekolah.
2: Saran aku sih, mending ini dibicarain dulu sama ibu kamu. Aku yakin ibu kamu pengen kamu untuk lanjutin impian kamu juga.
0: Iya, aku juga yakin ibu pasti nyuruh aku untuk tetap kejar impianku. Tapi kamu tahulah gimana biaya kuliah kedokteran.
2: Saran aku tadi yaitu, coba kamu ngomong dulu sama ibu kamu gimana baiknya.
0: Iya, nanti aku coba ngomong sama ibu tentang ini. Sebenarnya aku ingin bantu ibu untuk kerja. Tapi di sisi lain aku juga ingin kuliah supaya cita-citaku tercapai.
2: Kalau bagiku, aku ingin kamu melanjutkan cita-citamu. Aku yakin ibu kamu akan mendukung kamu.
0: Dari dulu kan, aku emang mau jadi dokter. Ibu juga dukung cita-citaku. Cuma, kasihan lihat ibu banting tulang cari biayanya.
2: Oh iya, kamu kan pintar nih. Kenapa kamu gak nyari beasiswa aja? Aku yakin kamu akan lolos.
0: Hah? Beasiswa? Aku emang belum nyari sih info-info tentang beasiswa. Caranya gimana tuh?
2: Coba kamu cari aja dulu. Bisa juga kamu obrolin masalah ini sama pihak sekolah kita. Siapa tahu mereka punya saran.
0: Iya ya, kenapa aku baru kepikiran ya? Makasih ya, Dil. Aku akan lakuin saran yang kamu bilang tadi.
2: Iya, jangan nyerah ya. Aku yakin kamu bisa wujudkan impianmu untuk jadi dokter yang baik.
0: Ah, kamu bisa aja, Dil. Aku jadi malu nih. Makasih ya, udah jadi sahabat terbaikku.
2: Udah, gak usah malu-malu. Itulah gunanya seorang sahabat. Kalau ada masalah, jangan sungkan untuk cerita.
0: Iya, siap deh. Aku tutup dulu ya teleponnya. Aku mau langsung ngomong sama ibu nih.

0: Bu, boleh masuk nggak, Bu?
1: Masuk aja, nak. Ada apa, Yu?
0: Jadi gini, Bu. Aku kan mau kuliah kedokteran nih.
1: Iya, iya.
0: Tapi sekolah kedokteran kan biayanya mahal. Tabunganku juga nggak cukup.
1: Kan Ibu sudah bilang, tugas kamu itu hanya belajar. Biar Ibu yang cari biayanya, ya.
0: Tapi, Bu, aku nggak tega lihat Ibu kerja siang dan malam untuk cari biaya kuliahku.
1: Itu sudah jadi tugas orang tua, nak, untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya.
0: Tapi semenjak ayah gak ada, ibu kerja banting tulang sendirian. Aku gak mau lihat ibu kerja capek-capek untuk hidup kita, Bu.
1: Sudahlah, sudah ya, nak. Gak usah kamu pikirin tentang biayanya. Biar itu jadi tugas ibu.
0: Bu, ya? Sekali lagi aku bilang, sekolah kedokteran itu mahal, Bu. Apa aku kerja aja ya, Bu?
1: Ibu gak setuju. Ibu gak setuju ya kalau kamu mau kerja dan berhenti kejar cita-citamu.
0: Mungkin aku bisa kuliah sambil kerja, Bu.
1: Udah Ibu bilang, tugas kamu itu hanya belajar, nak.
0: Kalau itu yang Ibu mau, baiklah, Bu. Aku juga akan mencari informasi tentang beasiswa.
1: Ah, iya, nak. Kamu jangan lupa ya, itu juga impian ayah kamu, kan?
0: Iya, Bu. Ibu juga jangan capek-capek kerjanya. Jaga kesehatan ya, Bu.
1: Iya, iya, nak. Ibu akan jaga kesehatan agar ibu bisa menyaksikan kamu jadi dokter nantinya. Ibu akan dukung apapun impian kamu, nak.
0: Makasih ya, Bu.
1: Iya, iya, nak. Sama-sama. Itu kan sudah menjadi tugas ibu.
0: Ya sudah, Bu. Aku keluar dulu ya. Saat pulang sekolah, Ayu pun dipanggil Pak Imam ke ruang guru.
2: Yu, Ayu, ke ruang guru ya. Ada yang mau Bapak bicarakan.
0: Iya, Pak. Ada apa ya, Pak?
2: Begini, Yu. Tadi Bapak ketemu Dila. Terus dia cerita tentang kamu. Ya ingin kuliah kedokteran. Apa itu benar, Yu?
0: Benar, Pak. Itu adalah cita-cita saya sejak dulu. Tapi kan kuliah kedokteran mahal, Pak.
2: Kamu kan adalah anak yang pintar. Dan nilai rapormu juga, Bapak lihat, bagus-bagus.
0: Makasih, Pak. Saya juga sekarang lagi cari-cari info tentang beasiswa.
2: Oh iya, ini ada informasi beasiswa. Coba kamu lihat, Yu. Siapa tahu kamu tertarik.
0: Serius, Pak? Makasih ya, Pak, udah bantu saya.
2: Sudahlah. Yang penting kamu persiapkan diri kamu ya. Dan jangan lupa untuk belajar yang rajin. Supaya keinginan kamu untuk kuliah kedokteran bisa tercapai.
0: Siap, Pak.
2: Ya, sudah. Kamu boleh keluar.
0: Baik, Pak.

0: Ibu, ibu, Ayu ada informasi beasiswa nih.
1: Masuk rumah salam dulu lah, nak.
0: Hehehe, lupa, Bu.
1: Kamu ini kebiasaan deh. Ada apa, yuk? Kelihatannya senang banget nih.
0: Jadi gini, Bu. Tadi Pak Imam memberikan ini kepadaku, informasi tentang beasiswa, Bu.
1: Oh, terus kamu mau ambil beasiswanya?
0: Setelah aku baca-baca informasinya, aku akan ambil beasiswanya, Bu. Gimana? Ibu setuju, kan?
1: Iya, iya. Ibu setuju, setuju saja, nak. Semoga ini jalan kamu, ya, nak. Agar kamu bisa kuliah nantinya.
0: Amin, Bu.
1: Gimana, nak? Kamu lolos beasiswanya?
0: Alhamdulillah, Bu. Mungkin ini jalan yang dikasih sama Allah agar aku bisa kuliah kedokteran.
1: Serius, nak? Iya, ya. Tapi jangan lupa bersyukur sama Allah, ya. Mulai sekarang, kamu harus lebih giat belajarnya.
0: Siap, Bu.

0: apa yuk?
1: Aku mau ngasih tahu kamu nih, kalau aku udah dapat beasiswa untuk kuliah kedokteranku.
0: Hah? Serius yuk? Aku terus bahagia dengarnya.
1: Iya, Dil. Ini juga berkat saran kamu waktu itu, dan Pak Imam yang ngasih informasinya.
0: Iya, aku kemarin emang ada cerita sama Pak Imam kalau kamu tuh lagi cari beasiswa untuk pendidikan kuliahmu.
1: Iya, makasih banyak ya, Dil.
0: Iya, sama-sama. Akhirnya kamu bisa wujudkan impian menjadi dokter ya, yuk.
1: Iya, Dil. Sekali lagi terima kasih ya. Akhirnya aku bisa mewujudkan impian yang sudah aku impikan sejak dulu. Juga mendapatkan beasiswa dan bisa membanggakan ibu dan almarhum ayah dan juga orang sekitarnya.
2: Jambi malam ini

0: Jambi malam ini.
1: Wadah kumpul seru, tempat kita ngobrolin gerak-gerik, kreasi, dan cerita inspiratif dari komunitas-komunitas paling hit saat ini. Mari berbagi cerita di obrolan komunitas.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, di ajang obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Ya, di obrolan komunitas malam hari ini tentunya mengangkat tema tentang peran TNI di tengah masyarakat. Ya, karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, diperingati hari ulang tahun HUT ke-81. Ya, bertepatan dengan hari Senin 5 Oktober 2026. Ya, tentunya untuk tanggal peringatan 5 Oktober 2026 diperingati setiap tanggal 5 Oktober untuk hari TNI. Nah, tema utama, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, tentunya kita harus mengetahui juga sejarah singkat hari jadi TNI. Tanggal 5 Oktober dipilih sebagai hari TNI untuk memperingati sejarah lahirnya Tentara Nasional. Dan juga 5 Oktober 1945 berdiri sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang sebelumnya ini bermula dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan juga perubahan nama kemudian terjadi pada Tentara Republik Indonesia TRI hingga akhirnya disahkan menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI.

Dan tentunya peran Tentara Nasional Indonesia atau TNI tengah masyarakat ini berlandaskan pada jati diri sebagai Tentara Rakyat Indonesia beserta amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yaitu tentang TNI khususnya melalui operasi militer selain perang dan juga atau juga OMSP. Nah, berikut ini adalah bentuk peran nyata TNI di tengah masyarakat. Yang pertama, penanganan bencana alam dan juga situasi darurat, evakuasi dan juga penyelamatan bergerak cepat, terjun ke lokasi berbahaya saat terjadi bencana alam untuk menyelamatkan warga. Serta juga pemulihan akses, membuka jalur transportasi yang terputus, membangun jembatan darurat, serta mendistribusikan keputusan logistik di dan juga sembako. Dan juga yang kedua, pemberdayaan dan juga kesejahteraan masyarakat, pendampingan sektor pertanian, membantu kelompok tani untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah serta pembangunan infrastruktur desa melalui program seperti TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD untuk membuka akses jalan, fasilitas air bersih dan juga perumahan rakyat. Serta juga menjaga stabilitas sosial, ini sinergi dengan pemerintah daerah dan juga kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan seperti pencegahan konflik sosial dan juga keterlibatannya. Serta ketertiban, maksud kami gitu ya. Serta juga penjagaan wilayah dan juga kebinekaan. Ini pengamanan wilayah, perbatasan dan juga terpencil, menjaga keutuhan wilayah sekaligus menjadi representasi negara di daerah 3T tertinggal, terdepan dan juga terluar. Dan juga mendengarkan aspirasi rakyat, menjaga kedekatan emosional dengan masyarakat agar tetap kuat bersama rakyat sebagai perisai kedaulatan.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, mungkin di sekitaran dia juga banyak sekali bapak-bapak aparat TNI yang tentunya selalu setia dekat dengan masyarakat dan juga kepedulian mereka tentang membangun kebersamaan, membangun jalan infrastruktur dan lain sebagainya. Serta juga menjaga keamanan, ketertiban dan juga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Ya, seperti menjaga atau bencana alam, misalnya ada gempa bumi, longsor, banjir dan sebagainya. Ini kesigapan para TNI untuk akses jalan tidak terputus. Tentunya ini kepedulian terhadap akses jalan dan juga komunikasi yang tidak terputus agar orang yang ingin memberikan bantuan atau juga datang ke sana mendapatkan akses yang cepat, tepat dan juga tepat sasaran tentunya. Juga membuka jalur transportasi ini yang terputus itu sangat penting sekali, serta membangun jembatan darurat serta mendistribusikan kebutuhan logistik seperti sembako dan sebagainya. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan obrolan komunitas kita di kebersamaan kita di kesempatan hari ini bersama Bang Adi, kita simak terlebih dulu yang berikut ini.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
3: Hah? 5?
2: Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu nggak sehat kalau dimakan setiap hari.
3: Emang kenapa?
2: Kan enak.
3: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
3: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
2: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
3: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Ya, kembali masih bersama di Obrol Komunitas di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, ngobrol tentang ya peran Tentara Nasional Indonesia di tengah masyarakat berdasarkan pada jati diri sebagai Tentara Rakyat Indonesia, amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ya, kalau tadi penanganan bencana alam dan juga situasi darurat serta juga pemberdayaan dan juga kesejahteraan masyarakat serta penjagaan wilayah dan juga kebinekaan.

Ya, TNI menangani permasalahan di masyarakat melalui banyak hal tentang operasi militer selain perang, OMSP, serta tugas bantuan kepada pemerintah daerah, serta bersinergi dengan kepolisian. Ya, tentunya banyak peran TNI juga, misalnya komunikasi sosial, Kemsos, dan juga pembinaan teritorial, serta pendekatan persuasi melalui ujung tombak di lapangan seperti Babinsa, Bintara, Pembina Desa. TNI melakukan pembinaan, dialog, dan juga edukasi kepada warga untuk mencegah konflik sosial. Serta juga penyelesaian musyawarah, mendorong penyelesaian masalah secara damai dan juga musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga. Serta juga bersinergi dengan Polri dalam keamanan, ketertiban, dan juga patroli bersama Babinsa, Babinkamtibmas, rutin berpatroli bersama menjaga kebersamaan di lingkungan. Serta juga bantuan Kamtibmas TNI membantu Polri menangani gangguan keamanan seperti aksi kriminalitas jalanan, misalnya begal atau juga konflik komunal, dan juga berdasarkan ketentuan undang-undang. Serta operasi militer selain perang, OMSP ini berdasarkan aturan Undang-Undang TNI dilibatkan pada eskalasi atau juga situasi tertentu, meliputi penanganan bencana alam, evakuasi korban, pengelolaan pengungsi, dan juga pendistribusian logistik hingga rehabilitasi sarana umum. Serta juga penanganan konflik sosial, membantu pemerintah daerah dan juga aparat hukum meredam konflik komunal dan juga atau juga separatisme. Dan juga penanggulangan terorisme terlibat dalam penindakan pada tingkat ancaman dengan eskalasi tinggi sesuai kebijakan negara. Serta bantuan program pemerintah dan juga daerah, pendampingan ketahanan pangan, petani, dan juga mencegah kebakaran hutan dan lahan atau kahutla, serta bakti sosial di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Ya, itulah peran-peran dari TNI di tengah masyarakat yang tentunya kepedulian mereka untuk membantu sesama, tentunya TNI untuk rakyat tentunya. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang telah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan Jaya Selalu TNI, dan juga selamat Hari TNI ke-81.

0: Punya hobi itu seru, tapi punya wadah untuk bertumbuh bersama jauh lebih berkesan. Terima kasih Anda sudah menyimak program acara Obrolan Komunitas.
1: FM 88,5 MHz, Kanal Inspirasi.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil. Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Chambray. 5. Jersey.

Ya, mendengar di mana pun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, malam hari ini kita akan di malam hari ini di Ruang Rindu, tema kita yaitu pemimpin sejati. Ya, pemimpin sejati adalah seorang yang menggunakan pengaruh karakter dan juga integritas untuk membawa orang lain menjadi lebih baik dan juga bukan sekedar memegang jabatan atau juga memberi perintah. Ya, mungkin kita belum banyak tahu tentang ciri-ciri utama pemimpin sejati. Nah, ciri-ciri utama pemimpin sejati ini berlandaskan keteladanan, hadir melalui tindakan nyata dan nilai moral, bukan sekedar status administratif atau juga kekuasaan formal. Dan juga berorientasi pada pelayanan, mengutamakan pemberdayaan dan juga kepentingan tim atau juga masyarakat di atas kepentingan pribadi. Serta memiliki integritas tinggi, berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak populer dan juga konsisten pada prinsip. Serta mendengarkan yang baik gitu ya. Mampu memahami kebutuhan orang lain serta menciptakan rasa aman dan juga kolaborasi yang positif di dalam tim.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, dan tentunya setiap di organisasi, perusahaan, dan juga bahkan keluarga selalu membutuhkan seorang pemimpin. Namun tidak semua orang yang memegang jabatan otomatis bisa disebut sebagai pemimpin sejati. Di dunia kerja, kita sering juga menemukan atasan yang memberikan perintah tetapi tidak mau untuk menginspirasi, membimbing, dan juga menggerakkan tim untuk bertumbuh. Nah, inilah sebabnya memahami ciri pemimpin sejati ini menjadi sangatlah penting, bukan hanya untuk mereka yang sudah memimpin, tetapi juga bagi siapapun yang ingin membangun karir serta meningkatkan leadership skill dan juga menjadi sosok yang dipercaya oleh orang lain. Ya, pemimpin sejati. Dan tentunya pemimpin sejati bisa jadi pemimpin dalam rumah tangga gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin sejati? Pemimpin sejati adalah seorang yang menggunakan pengaruh karakter dan juga integritas untuk membawa orang lain menjadi lebih baik, bukan sekedar mengatur atau juga memerintah. Seorang pemimpin sejati tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif dalam konteks kepemimpinan modern. Pemimpin sejati berperan sebagai pengarah visi, membangun budaya, mengembangkan potensi manusia. Ya, di teleponnya di 08116707885 Bang Adi nantikan, silakan aja untuk Anda ingin gabung bersama di malam hari ini. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang Andi Cakrawinata. Iya, apa kabar Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada tema enggak?
0: Temanya pemimpin sejati, Bang.
1: Pemimpin sejati.
0: Pemimpin sejati gitu ya. Misalnya kita bawa mobil juga pemimpinnya itu biasa sopir gitu ya.
1: Mulai dari diri kita sendiri, Bang Adi.
0: Gitu ya.
1: Dalam rumah tangga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita sudah percaya diri memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin rumah tangga. Dan terus-terus. Nah, itulah pemimpin sejati itu tidak berpihak kemanapun.
0: Iya, netral ya Bang ya?
1: Iya, itulah pemimpin yang sejati.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sekarang sulit mencari pemimpin sejati, Bang Adi.
0: Iya.
1: Dimulai dari diri kita sendiri, Bang Adi.
0: Betul. Gitu ya, mempunyai karakter, gitu ya, mempunyai visi-misi yang jelas, gitu kan?
1: Pimpin Bang Adi diri kita sendiri. Kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita memimpin diri negara ini atau RT kah, desa kah, lurah kah.
0: Okay.
1: Diri kita sendiri tidak bisa kita pimpin, apalagi memimpin
0: yang orang lain gitu ya. Iya.
1: Dari diri kita sendiri.
0: Siap kalau gitu.
1: Lagunya udah siapin Bang Adi.
0: Oke, lagunya ada Bilang Saja, ada lagu Pembunuh Sepi, ada Sesal, ada Kumbang Setia, ada juga Menembus Awan, ada Falling in Love, ini lagunya, ada juga Perjalanan Cinta, Bahasa Kalbu, dan juga Kesalahan Yang Sama.
1: Perjalanan Cinta Bang Adi.
0: Perjalanan Cinta.
1: Dari Perjalanan Cinta itu dari siapa Bang Adi?
0: Tick Band.
1: Tick Band. Tick Band ya?
0: Iya.
1: Iya, Perjalanan Cinta di Perjalanan Cinta.
0: Oke.
1: Salam Bang Adi.
0: Yo, salam buat Sobat Janu.
1: Baru pertama buat Bang Adi, salam buat rezekinya, panjang umur.
0: Amin.
1: Selalu dalam minum. Terus buatnya Nona Dika aku yang ada di Ternate, kalau lagi tersayang, sehat selalu.
0: Siap.
1: Jadi baik-baik, tidurnya jangan terlalu malam. Bersama keluarga. Panjang umur rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya.
1: Terus Cinta Biro Ajeng Gunawati, Sina, Amarkan, Kadir CS, Bang Ramlan, Putra Banten, Bang Agus, Bang Yoga, Bang Yuli.
0: Iya.
1: Anit, buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Bang.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di penampilan perdana kita ada Bang Andi Cakrawinata yang udah gabung juga bersama di malam hari ini. Oke, Bang Andi, terima. Halo, malam. Halo. Halo. Halo. Halo, malam.
2: Selamat kembali, Bang Andi.
0: Malam juga, Bang JJ. Apa kabar, Bang JJ?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, Bang Andi. Saya juga, Bang, ya.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Gitu. Apa tema kita, Bang? Ada tema malam?
0: Temanya malam hari ini, pemimpin sejati. Ya, kalau Bang Andi Cakrawinata tadi, ya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain, gitu.
2: Iya, karakternya begitu ya, Bang.
0: Iya.
2: Kalau tidak bisa memimpin diri sendiri, macam mana bisa memimpin
0: orang lain, Bang, ya? Tapi kadang ada orang, ada orang yang memaksakan diri juga, gitu kan, ada juga, gitu.
2: Untuk menjadi pemimpin, ya?
0: Iya, dipaksakan, akhirnya harus, ya, terjatuh lah juga, gitu kan.
2: Kalau aku prinsipnya melihat seseorang memimpin dari skillnya, Bang.
0: Dari skillnya.
2: Ada orang itu dalam hal-hal pendidikan hebat, tapi dalam satu sisi lain juga tidak ada yang sempurna gitu, Bang.
0: Betul. Ada seperti itu. Ya. Karena banyak juga orang pintar untuk dirinya sendiri, untuk orang lain dia tidak mampu gitu kan, nggak ada seperti itu.
2: Iya, kebanyakan gitu, Bang.
0: Iya.
2: Gitu. Kecuali alim ulama, Bang, ulama itu memang. Memang begitu modelnya kan, memang untuk seluruh umat.
0: Iya.
2: Kalau pemimpin itu, kalau bagi aku, Bang, memang ada karakternya, Bang. Mm-hmm. Kalau di diri aku, Bang, ya. Yeah. Menilai pemimpin itu memang, aku jujur, aku tidak suka yang slowly-slowly pemimpin, Bang.
0: Mm-hmm. Jadi,
2: soalnya dia keras, tegak, cepat. Itu inisiatif tinggi, gitu, Bang.
0: Inisiatif tinggi, gitu.
2: Nampak ya. Dari skill-skill nampak, gitu. Ini dia, ini bisa, nih.
0: Oke. Okay.
2: Yang tidak ada ngelendang-ngelendang, tapi dia memang punya skill, Bang. Artinya betul-betul dia memang ditampilkan, memang dinyatakannya. Ini.
0: Ada wujud nyatanya.
2: Hari ya. Banyak itu, Bang, ya.
0: Wujud nyatanya. Kenyatanya
2: dinyatakannya. Aja, ya.
0: Iya.
2: Lagu apa gitu, Bang?
0: Lagunya ada Bilang Saja, ada lagu Pembunuh Sepi, Sesal, ada juga Kumbang Setia. Ada
2: sesal,
0: juga,
2: Sesal, tak, Bang.
0: Sesal
2: dari Sarsemon.
0: Dari Laluna.
2: Oh bukan, seru banget yang lain, Bang. Seru, Bang.
0: Ada juga Kumbang Setia, ada Menembus Awan, ada juga Falling in Love, ada Bahasa Kalbu, ada Kesalahan Yang Sama, Belum Siap Kehilangan.
2: Waduh, pilihkan lagi, Bang.
0: Oke deh, siap.
2: Pilihkan lagi, Bang, ya. Okay. Salam, Bang, ya.
0: Yo.
2: Ya, selamat malam nih ke seluruh fans Radio Arif Program 1 Jambi.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat sama Pak semuanya. Ini terbentur dari baru buka radio, ada Bang Andi, ya.
0: Iya.
2: Saya selalu nih, Bang Andi.
0: Oke.
2: Okay. Ada ini... Kadir saya juga, Bang Rijal, Bang Tamrin juga, ada Vero, Sinta juga, untuk Adinda Kojeng, ya, Kasal Jeng, sama Sandi di sana. Salam juga buat Ajung, untuk Kang Soer juga, Kang Sulai.
0: Okay.
2: Untuk Andi Muksin juga, untuk Bang Abdullah.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Ibu yang di Sarawak, Ibu Aisyah, ya?
0: Iya, Bang, ya? Ibu Aisyah.
2: Mm-hmm. Yang di Marsang Gutia juga, ya, yang di Sungai Toman ada, nah ini... Sungai Toman juga Anita, ya?
0: Anita di Sungai Toman.
2: Aku, Bang, kalau ingat Sungai Toman ini, Bang, ada sejarah juga dulu. Aku kan pernah ngisi organ di Bukit Tiga Beradik, namanya, Bang.
0: Oh, di sana.
2: Ya, kan habis Sungai Toman itu Bukit Tiga Beradik itu. Okay. Di Kafe, wah, Soham zaman itu, Bang. Ingat aku sejak tinggal pernah di situ, ya. Lama juga ada 2 bulan, 3 bulan, kan. Dan itu baru di Simpang Abadi. Apa kok malam berana aku daerah situ dulu, Bang. Okay. Tapi kilometer 8 masih itu, ya.
0: Udah kita
2: ikut di situ dulu. Ya, tapi dapat kita, no, Bang. Karena kan ada orang dari Petrocina, kan. Kalau masuk kan memang aman berdunian dia.
0: Iya.
2: Bang, salamnya, Bang. Jamila lima berapa, Bang, ya? Salam semua, okay. Sama Rizal sang kompak, Bang, ya.
0: Yo.
2: Yang di Marubungo ada Agus, ada Yoga juga, Bang, ya.
0: Oke, okay,
2: siap. Bang, Adi, makasih, Bang.
0: Ada kerja lagi, Bang, ya. Oke.
2: Okay. Wassalamualaikum, Syariu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Bang Adi terima. Halo, malam. Halo. Oke, belum tersambung gitu ya. Halo, malam. Halo. Iya, terputus mungkin gitu ya. Oke, halo, malam. Halo. Halo. Kecil sekali suaranya, kakakku. Halo.
3: Iya loh.
0: Nah, itu baru gabung.
3: Ah, itu baru masuk.
0: Iya, kemana suara?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakakku, cintaku, negeriku.
3: Jangan lupa negeriku.
0: Iya. Okay. Alhamdulillah sehat. Gimana kakakku, amin. Cintaku, negeriku, sehat, baik? Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin ya Allah.
0: Oke.
3: Mas Adi, lagunya udah dipilihin ya?
0: Lagunya sudah ada, lagu Pembunuh Sepi, Sesal, ada Kembang Setia, ada juga Menembus Awan.
3: Terus?
0: Ada lagi juga Feeling in Love, ada Bahasa Kalbu, ada Kesalahan Yang Sama, ada Belum Bahasa Siap Kehilangan. Bahasa Kalbu gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
3: Lagu nih buat semua saja.
0: Oke, ya. Siap kalau gitu.
3: Yang lagi dengerin, ya selamat malam saja.
0: Oke, siap.
3: Jawa-jawaan.
0: Iya.
3: Buat Mas Adi, ada soal ya.
0: Oke.
3: Makasih ya Mas Adi ya.
0: Oke, kembali kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali masih bersama Bang Adi. Bang Adi nantikan di teleponnya. Ya, di 0811 6707 8850. Ya, lagunya sudah ada 3 lagu gitu ya. Ada Perjalanan Cinta, ada Bilang Saja, ada Bahasa Kalbu yang akan menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Buat Anda, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 6707 8850. Kalau tadi udah ada yang gabung juga gitu, Andi Cangkrawinata, Bang JJ, ada Kakak Butet, Cintaku Negeriku. Buat semua-semuanya yang lagi pada monitor, monitor aja. Buat malam hari ini yang ingin beranjak beristirahat, selamat istirahat gitu ya, sambil mendengarkan lagu dan juga celotehan-celotehan Bang Adi gitu di malam hari ini. Ya, dengan temanya ini adalah pemimpin sejati.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat, bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, apa yang dimaksud dengan pemimpin sejati? Pemimpin sejati adalah seorang yang menggunakan pengaruh karakter dan juga integritasnya untuk membawa orang lain menjadi lebih baik, bukan sekedar mengatur atau juga memerintah. Mengapa ada ciri-ciri pemimpin sejati penting dalam kepemimpinan? Dalam dunia kerja dan juga organisasi, kualitas pemimpin menentukan tingkat kepercayaan tim, kinerja dan juga produktivitas, loyalitas karyawan dan juga budaya kerja. Ya, pemimpin dengan karakter yang kuat akan menciptakan lingkungan yang sehat. Sebaliknya, pemimpin yang lemah secara karakter akan menurunkan moral dan juga meningkatkan konflik serta merusak kinerja tim. Ya, di 0811607088850 Bang Andi nantikan, silakan aja buat Anda yang ingin gabung bersama di malam hari ini. Buat ya Bang Juli gitu ya, apa kabarnya juga. Bang Andi Moksin, buat Yoga di Morobungo, apa kabarnya juga. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Andi.
0: Malam juga Bang Halo. Yoga. Halo.
1: Halo.
0: Halo, malam Bang Yoga.
1: Malam Bang Andi.
0: Iya, malam juga gitu ya. Halo. Putus gitu ya, kemana nih Bang Yoganya gitu ya.

Ya, kembali masih Bang Adi Nantingan. Silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini. Ada Bang Yoga dari Terputus gitu ya. Haha. Bang Agus juga apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya. Bang Bori juga di Tebo, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada Ibu Aisyah juga gitu ya malam hari ini, apa kabarnya?

Dan juga buat Bang Kadir CS, apa kabar? Putra Banten juga. Ya buatnya yang lagi pada monitor, man monitor aja malam hari ini gitu ya.

0: Ya, dan tentu bagaimana menjadi pemimpin sejati. Menjadi pemimpin sejati tidak terjadi karena jabatan, melainkan karena proses pembentukan diri. Pemimpin sejati berusaha mengangkat kualitas hidup orang di sekitarnya, menjunjung tinggi nilai integritas, berani bertanggung jawab atas keputusan. Ya, dalam konteks kepemimpinan profesional, seorang pemimpin sejati ditandai oleh integritas, pola pikir terbuka, dan komunikasi yang sehat, sikap positif. Dan juga ada ciri pemimpin sejati. Banyak yang mengira pemimpin hanyalah orang yang memberi perintah, padahal pemimpin sejati adalah mereka yang menggerakkan, membimbing, dan memberi teladan. Dan berikut ciri pemimpin sejati yang membedakan pemimpin hebat dan juga pemimpin biasa. Nah, memiliki niat yang baik, pemimpin sejati selalu memulai dari niat. Dan juga ia ingin membawa perubahan, bukan sekedar mencari keuntungan pribadi. Dan juga niat yang baik membuat seseorang pemimpin lebih konsisten, lebih tahan menghadapi tekanan, lebih tulus dalam melayani tim. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Halo, malam juga, Bang Adi.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang Yoga?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu, nang timbul sinyalnya, Bang Adi.
0: Iya, tadi terputus. Apa terputus? Saya hilangin.
1: Ngeblank, sih. Jadi blank. Itu mati.
0: Oh, jam itu. Iya. Cuman, ada hujannya, belum?
1: Mado,
0: Adi. Mado, ya, panah melengkang buatnya dah. Tambah asap banyak.
1: Iya, kok ada cara pulau di Bungo. Cara apa nih mau?
0: Cara apa di Bungo?
1: Cara apa ke ulang tahun kabupaten Bungo, bawaan di entek paru nih nampaknya.
0: Iyo. Hari kok sudah lah basap, ya dah.
1: Iyo.
0: Ayo.
1: Tapi acara itu cuman ada kerjasama antara apa KDAM apa kan selegano kan di baranya kan itu kayak konser kan ada konser di publik Bang Andi di sini katanya.
0: Oh, macam itu
1: Gredo Jaya macam itu kan.
0: Iya, jadi lah disiap ya.
1: Terus masuk kan ini memanjang panggil parkiran.
0: Iya.
1: Tempoh hari ini kan kami kau dulu kan bekas apa Excel Cernai Baru nih.
0: Iya.
1: MT Cilamu. Nah. Tanggung mandang sampai ke apa Bang Adi sampai ke Pas Milan antrian mobil.
0: Iyalah, mudah-mudahan sukses lah ada caranya ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Ayolah. Malam kok tentang pemimpin. Kalau pemimpinnya elok lah. Termasuk juga misalnya ada acara-acara itu sukses acara itu pemimpinnya juga. Ya dah, tua panitia.
1: Mudah-mudahan Bungo kok maju lah dengan Dedi Putra kan.
0: Iya.
1: Semenjak Bungo ini semenjak majunya semenjak Bang Pak Zulfikar kan.
0: Iya.
1: Buat kita ada. Pak Zulfikar merintis sampai sekarang.
0: Ayo.
1: Dulu. Mudah-mudahan jam 7 jadi pimpin, saya jadi panutan masyarakat, mengerti kan?
0: Ayolah, semakin kuat, semakin jaya, ya tak? Berhubung.
1: Jaya, ya apa namanya Bang Adi, piala-piala Adipura kan banyak, berapa kali ya kan?
0: Iya. Berarti di bidang lingkungan, kebersihannya, ya tak?
1: Iya, lingkungan, kebersihan, tanian, tergalo lah pokoknya.
0: Tergalonya lah, ayolah Bang.
1: Baik, mau maju kan?
0: Ayolah Bang, lagunya lah Bang yang disiapkan. Ada Sesa, ada Kumbang Setia, ada juga Menembus Awan, ada juga Falling in Love, ada Kesalahan yang Sama, ada Sebelum Belum Siap Kehilangan.
1: Falling in Love tuh Bang Adi.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
1: Berturunin ke siapa Bang Adi?
0: Baru turun tadi?
1: Ya.
0: Kalau turun tadi banyak lah. Ada Bang apa tadi tuh, Bang JJ. Ada juga Bang Kakak Butet. Ada juga Andi Cakrawinata.
1: Oh. Bawah kok? Sudah Bang Andi nomor 3
0: ya? Iya.
1: Salam dulu Bang Andi.
0: Ayo salam buat siapa Bang?
1: Salam buat Bang Jiri tadi. Agus kan lah, kayaknya lah dapat kerja ni, mungkin tak monitor di radio kan.
0: Ah, macam tu.
1: Dengar radio-radio ni.
0: Iya.
1: Kita dari radio hilang kawan gitu.
0: Lah dapat sip malam dah apa ya tak?
1: Iya, lah sibuknya kan.
0: Lah sibuknya.
1: Di tengah no lah gitu kan.
0: Ah, iyalah, nanti dapat luka sudah kan.
1: Iya. Satu buat Sobri, buat Bang Pokori.
0: Yo.
1: Di apa Bang Jatno,
0: ayo
1: buat Bang kalau nak buka konsep kalau banyak lupa dia
0: buat segalo-galonya lah ya lah
1: buat segalo-galo lah
0: mengandi ya
1: yo buat mengandi mengajak selalu panjang umur murah rezeki ya
0: amin ya Allah amin.
1: Segala sesuatu urusan Bang Andi tetap lancar di awal sampai akhir.
0: Amin ya Rabbal Amin.
1: Makasih atas waktunya Bang Andi.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Yoga yang udah gabung juga bersama kita. Kembali Bang Adi nantikan gitu ya. Halo.
2: Assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kok Bang Bori?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Dio, kabar Mas Dio.
0: Alhamdulillah baik sehat lah. Lado janyok belum?
2: Belum juga Mas Dio.
0: Belum juga, masih panen melengkang ya nak?
2: Tidak ada panen, tidak Mas Dio, mendung tertutup Mas Dio.
0: Kita tutup asap ya nak?
2: Asap iya.
0: Iya, walau tertutup panas kok dibuat ini. Kapan matahari itu anu apa, asap itu pergi dikit, melengkang panas ya?
2: Tidak, ini tidak coba, tidak ada keluar matahari Mas Dio.
0: Yo, ya. Kalau Siko tadi tidak ada yang keluar matahari juga. Wah, gelap. Gelapnya lah memang tadi.
2: Gelap, iya kok tadi.
0: Iya, jam 4 sore. Jam 4 sore itu lah, langsung jam 6.
2: Oh iya, benar-benar. Benar-benar hujan sama dia.
0: Yo, ada matahari itu, tak merah matahari bentuknya kan.
2: Iya, mati. Iya. Jam ini belum ada hujan sama dia.
0: Belum ada juga. Napa sesak buat ini? Iya kan?
2: Iya, berarti banyak udak nak batuk.
0: Iya, apalah udak batuk, lengking-lengking buat ini kan?
2: Iya.
0: Awak kalau tahu
2: batuk, batuk yang keras buat ini, batuk
0: ini. Iya, awak kalau tahu ada yang bakal beningnya palaknya kan?
2: Iya,
0: iya, awak kan ada
2: yang tahu. Banyak juga yang dapat tadi. Ada yang ditangkap tadi.
0: Ada yang ditangkap?
2: Ada ya?
0: Nggak, ada tahu juga Bang Andi, ada lah mungkin ya, dak?
2: Jangan.
0: Jangan bisa dibakar, ya dak ya? Kasian asapnya aku. Kasian yang lain,
2: iyo.
0: Ya dak?
2: Iya, mati.
0: Iya.
2: Dia makar kebun lah.
0: Waduh, iya. Dia makar kebun, apa sawah sengok, Wan? Iya.
2: Iya. Masih juga ini sebelum kawit terbakar, Wadi.
0: Nah, iya. Yalah, mudah-mudahan pemimpin kita tegas, ya dak?
2: Ah, iya, Wadi.
0: Kalau dah pemimpin tegas, siapa makan? Tangkap, betul kan?
2: Tangkap, iya. Nanti terpali dah lulus, Wadi.
0: Iya, tapi tengok dulu tak terbakar kenapa, tak kena asap, kena rokok, tak apa, tak kena apa, ya kan?
2: Iya.
0: Iya, kalau sudah panas sejangkau, jangan cuba-cuba nak bakar. Oh, ya, api tepatnya, nyambang.
2: Iya, Wadi.
0: Iyo.
2: Rumput lah, mati-mati tadi.
0: Hei, pula tidak. Rumput mati tu, tak kena pun tu rokok dikit, selesai.
2: Kami orang apa kayu-kayu, apa buah-buahan, apa kan, menguningan lah tadi. Apa, debu-debu.
0: Iyo. Ada daun-daun tu kan, penuh dengan debu je lah. Ya. Tapi,
2: dengan debu, iyo,
0: buah-buahan tambah banyak nampak eh. Buah-buah ya,
2: berkembang.
0: Berkembang
2: tadi, durian.
0: Durian, iyo. Nak air tahun ya nak, kalau nak air tahun berbuah lah kalau.
2: Ngeri itu dah jadi juga tadi pas berkembang peputik di pojan tu, apa jatuh, dah lengket tadi.
0: Ayo nian itu.
2: Iya.
0: Ayolah. Yalah Bang, lagunya sudah Bang disiapkan, ada sesal, ada kumbang setia, menembus awan, ada kesalahan yang sama, ada belum siap kehilangan.
2: Kumbang apa tadi? Kumbang apa nih?
0: Kumbang setia.
2: Kumbang setia aja tadi, dari siapa tadi?
0: Kumbang setia dari Juliet.
2: Ah, itu dia.
0: Oke, okay,
2: siap. Ya, salah-salahnya untuk Bang Ramelan, Barudi, Bajiman, Wak Udin, Ade Indra, Jepero, Lenari, Masita, untuk Bang Abdullah Mateng juga, Charlie CS, Bang Yuli juga,
0: yo.
2: Untuk Pandinya, Putra Pantai juga, Kak Sule, untuk Bang Yoga tadi lagi ya, Tuk Supri, ayo, untuk Bang Waisa, Pinanya juga, itu semua sama dia. Ya.
0: Ayo.
2: Ya, sekalian untuk mengadik semua setelah keluarga sama dia.
0: Ayo.
2: Ya, terima kasih, Wadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kembali. Halo, malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Ibu Marubungo.
0: Hah?
3: Marubungo, Bang Adi.
0: Siapa kok di Marubungo kok?
3: Bang Kodir.
0: Bang Kodir, apa kabar Bang Kodir? Eh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, itulah kalau lama dah dimasuk tu lalu po namoe, ya kan?
3: Lalu po namoe, dah ingat lagi.
0: Apalah dakwah jangan masuk, ya kan? Oh masuk kalau dah tebu masuk. Ada Bang JJ tadi.
3: Ayo.
0: Sehat lah kalau kan?
3: Ale sehat lah, alhamdulillah.
0: Cuma no ada hujan tak?
3: Kalau hujan jauh sekali.
0: Iyo, awak naik kelitah tapi takut. Apalah tidak takutnya? Asap tebal, disiko.
3: Woi, jangan dikata lagi Bang Adi.
0: Jarak pandang kau tidak ada. Cuma 100 meter sampai tidak. Wanya, awak tadi tegak di jembatan.
3: Tidak lagi.
0: Yo, jembatan Auduri itu lah. Tegak di situ kan. Tengok kayak batang hari. Wah, yo, tegelap galau-galau eh.
3: Tegelap.
0: Yo, yo nian.
3: Lah parahnya
0: nih. Ayo, entahlah kau kapan dia pergi lah. Bang
3: Adi.
0: Yo, hujan tu lah ditunggu ya lah.
3: Ya. Kalau tiba hujan, alhamdulillah.
0: Ayo, kalau tak tu kita hirup sama-sama asap kau, ya kan?
3: Iya.
0: Apa lah idang? Apa dah dia boleh hirup? Hirup. Kalau dah dia boleh hirup, macam mana nafas kau sengok buat
3: eh? Sengok. Hirup dah nak ada eh.
0: Iya. Ayolah. Lagunya lah siap kau. Ada sesal, ada menembus awan, ada kesalahan yang sama, ada sebelum siap kehilangan.
3: Yang terakhir ya?
0: Belum siap kehilangan.
3: Ah, itu ha.
0: Ah, iyalah. Lagunya buat siapa?
3: Ah, lagunya buat semuanya aja lah. Salam kompak, salam babatan selalu. Bang
0: ayo.
3: Adi. Spesial Bang Umar ya nanti ya.
0: Ah, iyalah. Yo. Salam.
3: Ayo, Bang Adi. Iya. Bapak Bang Adi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah, amin.
3: Dan diberi kesehatan selalu. Keluarga Bang Adi.
0: Ah, iyalah. Yo.
3: Ada aja Bang Adi ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, sering salam buat keluarga di Lubuk Landai, Bebeko, ya lah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan juga buatnya yang ada di Tebo gitu ya, Rimbo Bujang gitu ya, tempat Bang Adi KKN dulu, unit 5 Desa Tegal Arum gitu ya. Ya, Bang Adi terima kembali. Halo, malam. Halo. Halo malam, soalnya kecilnya. Pakai headset dah. Halo.
4: Halo
0: malam.
4: Halo malam Bang Adi. Hai.
0: Ibu Aisyah kok?
4: Iyalah.
0: Nah, namo dah kate, nomor HP berubah.
4: Nomor Ibu Aisyah kok paketnya dak do. Kok pakai HP?
0: Ah. Oh macam tu. Awak dah tahu jadi tu suara kecil. Siapa kau?
4: Asetnya dak do. Jadi minjam HP Aisyah.
0: Oh macam tu. Iya.
4: Ayo. Apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah sengok kena asap kau banyak.
4: Sabo
0: wae lah bau. Iyo. Awak kalau keluar dari studio kau lah mulai bau asap galo-galonyo.
4: Iyo, malam-malam bela bau.
0: Ayo, gaduh awak di buatnya, ya kan?
4: Iyo,
0: anak
4: sekolah lah.
0: Iyo, anak jangan coba-coba bawa keluar. Di dalam rumah lah kumpul, eh. Kalau dibawa keluar lah asap pula, ya kan?
4: Iyo, kalau keluar pakai masker.
0: Ayo, jangan dah ada pakai masker.
4: Iyo, awak Bang anak. Adi juga masker.
0: Ayo, Bang Adi pakai masker lah dia nyu.
4: Iya.
0: Kalau dia tu pakai masker sengok di luar ni.
4: Iya lah kadang-kadang kan.
0: Iyo. Ayolah. Lagunya lah Bang Adi siapkan kok, ada sesal, menembus awan, ada kesalahan yang sama. Ada juga masih ada waktu, biasa saja, amor, ada kesalahan belahan jiwa, ada sebatas mimpi.
4: Sesal be.
0: Nah, iyalah. Nah, lagunya buat siapa, Be?
4: Salam-salam ya, Kak. Aisa yang nak
0: salam. Nah, salam buat siapa, Be, Sa?
4: Untuk om-om, untuk abang-abang, untuk kakek-kakek, untuk nenek-nenek, untuk ibu-ibu, untuk kakak-kakek aja lah.
0: Iya, baik. Terus, ada lagi?
4: Dok.
0: Hah? Itu, ada
4: pantun.
0: Pantunnya apa?
4: Hah? Boleh pantun.
0: Boleh lah.
4: Pantun.
0: Boleh, pantun lah coba.
4: Dua pantunnya.
0: Ah, boleh, limo boleh juga.
4: Ubur-ubur ikat lele. Ah. Om Adi tiang lele.
0: Iya. Terus, apa lagi?
4: Ah. Skillku kembel, tapi duitku seember.
0: Woi, banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada. Tadi ada Ibu Aisyah ya, dan juga Aisyah yang udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Dan kembali bakal disuguhkan lagunya dan tetap aja sini.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Anda masih bersama Ruang Rindu.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Pendengar di mana pun Anda berada, Anda filosofi pemimpin, landasan nilai, keyakinan, dan juga prinsip moral yang menuntun cara seorang bersikap, mengambil keputusan, serta mengarahkan timnya. Serta ada prinsip dasar filosofi pemimpin. Melayani bukan dilayani. Pemimpin sejati berfokus pada pemberdayaan dan juga pertumbuhan orang lain, bukan sekedar mencari kekuasaan. Dan juga memiliki pengaruh di atas wewenang. Kepemimpinan yang kuat lahir dari keteladanan, integritas, dan juga kepercayaan, bukan dari paksaan jabatan. Serta juga menciptakan pemimpin baru. Keberhasilan seseorang pemimpin diukur dari beberapa banyak ia berhasil menumbuhkan potensi dan juga melahirkan pemimpin-pemimpin lain di sekitarnya. Ada pilar kepemimpinan klasik dan juga lokal. Trilogi Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung toladan, di depan memberi teladan. Ing Madya mangun karsa, di tengah membangun semangat karsa. Dan juga Tuturi Handayani, belakang memberi dorongan. Dan juga rendah hati atau tawadu dan bijaksana, menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, sehingga mampu membuang ego dan juga terbuka terhadap kritik ataupun masukan.

Ya, pemimpin bisa memberi masukan agar lebih dewasa dalam memimpin. Kepemimpinan adalah sebuah sifat dasar yang harusnya dimiliki setiap manusia. Ya, pasalnya setiap orang diciptakan sebagai pemimpin. Namun, untuk menumbuhkan sifat kepemimpinan yang kuat tidak mudah. Perlu pengalaman yang kuat agar mentalitas pemimpin bisa muncul. Ada juga pepatah mengatakan, pelaut yang hebat tidak terlahir dari laut yang tenang, tapi lahir dari laut yang penuh dengan ombak dan badai. Ya, hal itu bisa menjadi gambaran bagaimana sifat kepemimpinan yang kuat bisa muncul dari dalam diri. Kamu hanya perlu menempanya hingga sifat itu keluar dari dalam diri dan semakin kuat. Dan kamu juga bisa memahami peran pemimpin melalui banyak hal. Dan juga berkelas tentang pemimpin yang bisa kamu terapkan. Ya, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalannya, mengikuti jalannya, dan juga menunjukkan jalannya. Inovasi membedakan antara pemimpin dan juga pengikut. Puncak gunung menginspirasi para pemimpin, tapi lembah mendewasakan mereka. Ya, kepemimpinan dan pembelajaran sangat diperlukan satu sama lainnya. Seni kepemimpinan adalah mengatakan tidak, bukan, ya. Sangat mudah untuk mengatakan ya.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di Ruang Rindu di kebersamaan kita sempatan malam hari ini. Dan baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, tentunya akan menemani di kebersamaan kita di hari ini. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz, Muarubungo, Sarulangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada dan tentunya buat Anda yang beranjak pembaringan, pastikan segala sesuatu dalam keadaan aman dan terkendali. Dan juga buat api kompor rumah Anda dan juga air dan hal-hal tentunya dapat merugikan atau juga membuat dampak yang lebih luas dan juga musibah yang terjadi, hindari. Dan mudah-mudahan dengan menghindari tersebut kita dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Dan buat Anda yang berada pembaringan, mudah-mudahan malam hari ini mimpi indah selalu menyertaimu dan esok hari terbangun dengan semangat baru dan juga menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Din, kamu pernah lihat nggak bocah-bocah naik motor boncengan tiga? Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya. Yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.
3: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
4: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
3: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
4: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
3: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
5: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
6: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
7: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
6: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
7: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
6: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
7: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
6: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
7: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
6: Ih, yaudah deh mbak. Maaf ya mbak, maaf.
5: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Pro 1 RRI Jambi, Kanal Inspirasi di frekuensi FM 88,5 MHz.
1: Jambi malam ini

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi siang berikut malam hari ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Suci Rahayu kembali bertugas untuk Anda bersama rekan Wijaya dan juga rekan teknisi Arsal. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin. Lillahi ta'ala.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsah Al-Hafiz MPDI di ujung telepon ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan memperbincangkan Islam kenikmatan yang agung dan sempurna, begitu ya Pak Ustadz? Ya, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami. Silakan saja nanti di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi di line telepon 0811-6707-8850. Tapi di awal kebersamaan, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsah Al-Hafiz MPDI, terkait dengan Islam kenikmatan yang agung dan sempurna. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan thayyibatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa kafa biha minan ni'mah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, kita masih diberikan oleh Allah nikmat dengan berbagai macam nikmat dan karunia, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya nikmat tersebut tidak akan kita bisa menghitungnya. Mudah-mudahan dengan segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, karena nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Selanjutnya, salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kalimat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas izin Allah tentunya kita dimasukkan di dalam surganya Allah, salah satunya melalui ibadah solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa budiman Mutiara Pagi, dialog interaktif yang kami muliakan. Adapun tema kita pada Mutiara Pagi kali ini pada dialog interaktif RRI Jambi, yaitu Islam merupakan nikmat yang agung dan sempurna. Secara bahasa, Islam itu artinya selamat. Jadi, orang-orang yang berada di dalam rel yang benar, yaitu Islam, akan selamat di dunia maupun di akhirat. Lebih daripada itu, yang namanya agama Islam itu harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Islam harus seiring sejalan dengan diri kita masing-masing. Jadi pada diri kita ini, jiwa raga kita ini ada namanya iman, ada namanya Islam, ada namanya ihsan. Tiga hal tersebut harus melebur jadi satu. Barulah kita merasakan betapa Islam itu nikmat yang agung dan mulia. Atau Islam itu nikmat yang sempurna dan lagi mulia. Lalu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna agama-agama yang dimulai dibawa oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampailah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, disempurnakan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang beragama Islam. Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perjuangan yang besar. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di kota suci Mekah itu selama 13 tahun. Ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, sampailah umur 53 tahun beliau berdakwah di kota kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu fokusnya di masalah akidah, masalah keyakinan, mengajak orang Arab jahiliyah dari menyembah berhala, diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Lalu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini ada ilmu untuk kita, hijrah itu ada dua. Hijrah secara maknawi, secara hakiki, yaitu ada perubahan pada diri kita dari yang tidak baik menjadi yang baik. Lalu hijrah yang kedua, hijrah makani, hijrah secara tempat. Seandainya kita tidak mengalami kelancaran atau kebahagiaan pada satu tempat, kita dalam peristiwa hijrah ini disunnahkan untuk hijrah pindah ke tempat yang lain. Ternyata terbukti hijrah yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yathrib. Beliau berdakwah selama 10 tahun, sampailah usia 63 tahun, Islam sudah sempurna ke seluruh penjuru dunia. Jadi Alhamdulillah kita mendapat risalah Islamiyah melalui para ulama-ulama-ulama, sampailah kepada sahabat. Sahabat sumbernya dari Nabi Muhammad SAW melalui wahyu, yaitu Malaikat Jibril yang Allah perintahkan untuk penyempurnaan kehidupan manusia, yaitu namanya agama Islam. Islam merupakan yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita jadikan sebagai pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Saya ulangi lagi, tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Islam yang Allah berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah yang namanya syariah berupa ajaran agama, aplikasinya daripada akidah dan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi Islam itu mengatur kehidupan kita, hubungan kita baik dengan Allah, melalui ibadah secara khusus, mulai dari pengucapan syahadat, sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, lalu puasa, lalu namanya zakat dan haji, disertai dengan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan Allah, kita harus 100%. Lalu ibadah kita yang namanya muamalah sesama kita, ada yang namanya hubungan baik kita kepada seagama, seagama Islam, ada hubungan baik kita antar agama, jadi antara Islam dengan agama lain harus baik juga. Ada lagi hubungan kita dengan ibadah kita sesama manusia. Apakah dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun negara-negara yang lain, kalau itu manusia, kita harus memanusiakan manusia itu semanusiawi, karena Islam itu adalah agama yang membuat kita nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa Budiman Mutiara Pagi, Dialog Interaktif RRI Jambi yang kami muliakan. Selanjutnya, bumi ini merupakan planet yang Allah berikan kepada kita. Bumi yang tempat nyaman untuk kita merupakan aturan-aturan Allah yang sifatnya tetap. Contoh, bumi ini ada gaya tarikan. Ada namanya gaya tarikan bumi, gratifikasi bumi, atau gaya tarikan bumi. Ketika kita berjalan di bumi Allah ini, tidak seperti planet yang lain. Yang dekat dari bumi itu adalah planet Mars. Planet Mars ini kalau kita lihat, orang-orang yang sudah pernah ke planet Mars, itu tidak normal kehidupannya seperti kehidupan di bumi ini. Nah, kita alhamdulillah Allah pilih planet bumi sebagai tempat yang nyaman bagi kita. Di dalam planet bumi ini ada namanya manusia, ada namanya hewan, ada namanya tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda mati. Yang menjadi pemimpin jadi muka bumi ini adalah manusia. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 juz yang pertama. Lalu kita melihat lagi keteraturan alam pada diri hewan dan pada tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda mati. Semuanya mengikuti aturan-aturan Allah. Ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang sifatnya pasti dan kekal dan tetap. Semuanya makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, apakah makhluk hidup maupun makhluk yang Allah ciptakan yang tidak kelihatan maupun benda-benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an di akhir juz 28 mulai dari surah Al-Jumu'ah. Setelah itu surah At-Taghabun, lalu surah At-Talaq dan At-Tahrim. Banyak sekali di awal ayat itu Allah menggunakan kalimatnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang berada di dalam langit dan bumi yang namanya planet bumi ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya patuh dan tunduk dengan keteraturan yang Allah buat di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengaplikasikan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada namanya Islam. Islam merupakan nikmat yang agung dan sempurna. Jangan sampai kita lari dari aturan-aturan Islam. Sangat rugi dan sangat celaka bagi orang-orang yang tidak mengamalkan atau tidak menggunakan Islam dalam kehidupan sehari-harinya, bagi orang yang beragama Islam maupun bagi agama yang lain. Sangat beruntunglah orang-orang Islam yang selalu menggunakan syariat-syariat Islam sebagai jalan hidupnya. Di dalam Al-Quran itu dengan tegas Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam secara keseluruhan, secara sempurna. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kita atau bagi kalian, kata Allah, merupakan musuh yang nyata. Ini merupakan motivasi bagi kita, hendaknya kita jangan minder atau jangan tidak merasa Islam itu tidak ada gunanya. Bahkan sebaliknya, Islam itu sebagai jalan hidup kita. Islamlah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan Islamlah kita akan bahagia hidup di dunia, di akhirat. Di dalam Al-Quran juga Allah tegaskan, seandainya suatu bangsa atau suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan prinsip-prinsip yang ada di agama Islam, seiring sejalan antara iman, Islam, dan ihsan, Allah akan membukakan pintu keberkahan yang ada di langit dan bumi. Semuanya untuk orang-orang yang mengamalkan Islam pada kehidupan sehari-harinya, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Quran Surah Al-A'raf ayat 96, juz yang ke-9. Mungkin ini saja sebagai opening statement saya dalam tema kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa keberkahan untuk kita semua dan menjadi modal untuk kita sebagai dalam kehidupan dunia ini. Kita jadikan dunia ini sebagai manifestasi kita, investasi kita untuk kampung akhirat yang kekal dan abadi. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari kami yang ada di RRI Jami untuk memimpin dialog kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar, kami nantikan Anda di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Silakan di 0811 6707 8850 untuk bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi. Ini terkait dengan topik kita, Islam kenikmatan yang agung dan sempurna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Siti.
0: Pak Sam, sehat Pak Sam Suri?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini baik. Ini ya? Tanya nih sedikit. Apa RR ini di depan gubernur?
0: Betul, depan kantor gubernur, iya.
1: Iya, agak luas di tempat kami ini.
0: Oh.
1: Ini agak luas suaranya.
0: Oh, iya ya. Karena dekat ya Pak ya?
1: Iya, dekat. Iya, tahu kan?
0: Iya. Silakan dengan Ustadz. Iya. Alamsa ini, Pak Samsuri. Ya.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Ustaz, saya mau tanyakan masalah orang non-Islam dengan yang nikah sama orang kita Islaman. Jadi laki-laki tadi itu kan disebut jadi nikah kan kita masuk ke laki-laki Islam. Setelah beberapa tahun kita dengar dia itu kembali pula ke agama dia. Nah, macam mana itu Pak Ustaz? Sekatu dinikah kan kami Islam lah gitu, yeah. Kan mengucap dulu masyarakat. Setelah dia sudah beberapa tahun kami dengar dia itu sudah kembali agama dia pula. Sudah itu dah keturunan sama kita orang kita tadi kan, orang Islam tadi. Macam mana itu Pak Ustaz?
0: Iya. Tapi tidak masuk ke agamanya kan? Tidak balik lagi ke agamanya atau seperti apa Pak Sam?
1: Nah, kalau anu kita tadi kan Islam lah kan?
0: Iya.
1: Nah, macam kita punya perbuatan kan? Islam lah. Ah, cuman itulah tadi laki-laki tadi itu. Itulah yang mohon penjelasan dari Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah menjadi muslim setelahnya enggak janji gitu ya Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Ustaz, Pak Samsuri di penyengat rendah. Yang lain pendengar masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi, silakan bergabung di 0811 6707 8850. Tema kita Islam kenikmatan yang agung dan sempurna. Kita gabung ya Pak Ustaz, ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Uji.
0: Iya, Pak Ujang, silakan dengan Ustaz Dr. Alam Sain ya.
3: Sudah keluar dari radio, Mbak Uji.
0: Apanya?
3: Di dalam radio yang nelpon enggak ada.
0: Hah? Yang nelpon enggak ada keluar suaranya?
3: Ya, jadi udah ada.
0: Oh iya.
3: Ya, kecil.
0: Kecil, baik, kita gedekan. Silakan dengan Dr. Alam Sain Ustaz kita pagi ini.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Saya tanya gini, Ustaz, tentang tadi Pak, nikmat Islam, di Islam kan apa namanya menyelamatkan kita dunia akhirat.
0: Insyaallah.
3: Saya tanya orang ini kan non Muslim masuk Islam.
0: Yeah.
3: Masuk Islam. Dan lagi bapak yang perempuan gitu kan, ada juga yang tidak ini Islam ini, apa nama orang-orang bapak perempuan Islam, orang-orang yang non Muslim laki-laki. Jadi yang perempuan masuk non Muslim. Orang itu kan apa macam mana Pak Ustaz? Dia kan katanya kan kalau non Muslim kan akhirannya bahagia gitu kan. Jadi lama itu sekian lama gitu masuk Islam lagi. Jadi yang anaknya kan Islam lagi macam mana, Ustaz? Gitu kan?
0: Jadi keluar masuk Islamnya gitu.
3: Iya, jadi anaknya ada sudah ada punya anak. Lagi besar gitu kan.
0: Yeah.
3: Macam mana itu kan? Itu bolak-balik itu, Pak Ustaz. Ya, anaknya jadi tidak ikut gitu kan, tetap Islam lah gitu kan. Menyelam, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon, Pak Ustadz silakan. Tapi ada penelpon satu lagi, boleh kita gabung ya Pak Ustadz ya. Baik, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Iya, oh belum ini ya. Oh, baik. Iya. Oh, baik. Ya, silakan di 08116707850 mendengar pertanyaan Pak Ujang dengan Pak Samsuri tadi lebih kurang mirip-mirip begitu ya Pak Ustadz ya. Pak T. Yusuf ini, assalamualaikum. Oh iya, kenapa suaranya nggak keluar? Baik, sudah. Iya, silakan Pak T. Sehat Pak T. Iya.
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan dengan Ustadz.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Oh, yang menarik sekali nih judul Bapak pagi ini. Yeah. Saya dengar judul. Jelas suaranya, tapi kecil ada suara. Yalah, gini Pak. Kami ini sering kalau diundang sedekah, keselamatan gitu. Itu yang mau ditanyakan tuh. Itu agama lain Pak, ini toke kami gitu. Ya kalau beli mesin baru, bagaimana kami diundang untuk doa selamat. Bagaimana itu Pak? Kami itu boleh tidak itu? Kita doakan kepada kita kan, kepada orang Islam. Ya agama lain.
0: Iya.
4: Jadi, kalau kita pikirkan ya, kita doakanlah secara dia kan, agama aja lain. Ya. Tapi dia minta sama kita. Bagaimana itu kami itu boleh tidak Pak?
0: Iya, supaya alatnya lancar gitu ya.
4: Iya betul, supaya selamat barang yang dibelinya itu.
0: Baik.
4: Kita doakan kepada kita, kumpul, belilah nasi bungkus segala macam ya. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih banyak Bu Uji.
0: Yo,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Tiga penelpon penanya kita pagi ini silakan.
2: Oke, terima kasih. Dari penelpon kita ada tiga orang bapak-bapak.
0: Ya.
2: Satu dan dua itu mirip-mirip. Yang pertama ada namanya dalam hukum Islam itu kalau Islam keluar dari Islam namanya murtad. Kalau agama lain yang masuk ke agama Islam namanya mu'allaf. Jadi setidaknya dari ini banyak terjadi. Setidaknya dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus punya prinsip. Prinsipnya seperti ini, kalau kita sudah jadi Islam, Islamlah selama-lamanya sampailah kita mati. Ali Imran ayat 102 juz 4. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati atau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini familiar, sering dibaca oleh sang khatib ketika pada hari Jumat. Oleh karena itu rugilah orang ketika dia awalnya walaupun Islamnya adalah Islam keturunan, banyak hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, apakah masalah pernikahan, ataukah masalah ekonomi, atau masalah-masalah yang lain yang menyebabkan orang Islam tadi keluar dari agama Islam, murtad. Itu rugi dan celaka hidupnya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tema yang saya sampaikan tadi, dengan materi-materi yang saya sudah sampaikan, bahwa Islam itu adalah kenikmatan yang agung dan sempurna. Bagi orang-orang yang mengamalkan Islam pada dirinya, dia akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Islam itu bersih. Konsep Islam itu adalah bersih. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mulai dari kita wudu sehari semalam itu 5 kali. Kalau kita mengerjakan sholat fardu. Dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah, kita berwudu. Lalu kita ingin membaca Al-Quran, harus dalam keadaan suci. Setelah kita melakukan wudu itu, bersih. Ditambah lagi dengan konsep namanya mandi dalam sehari semalam itu. Sehari semalam 24 jam itu 2 kali. Konsep kebersihan itu punya Islam. Jadi rumah kita itu harus bersih, di kantor kita harus bersih, di lingkungan kita harus bersih. Karena Islam itu sangat luar biasa. Tidak ada agama yang seperti agama Islam. Mulai kita, yang paling kecil saja, masalah istinja. Kalau bahasa Jambinya cebok. Setelah kita buang air kecil dan buang air besar, supaya tidak menempel kotoran tersebut pada diri kita, Islam mengajarkan supaya kita istinja, bersuci setelah buang air kecil.
0: Baik, baik. Pak Ustadz, mungkin langsung ke pertanyaan yang diajukan Pak Ustadz. Bagaimana lalu, itu?
2: Jadi kalau orang Islam keluar dari Islam, murtad, dia tidak akan bahagia hidup di dunia dan akhirat dan celaka hidupnya. Yang beruntungnya itu orang agama lain masuk kepada Islam. Nah, itu beruntung karena di secara Islam itu orang yang keluar dari agamanya masuk Islam, dosa-dosanya hilang dan dia akan menempuh jalan yang sebenar-benarnya yang telah di Allah aturkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir terkait dengan orang yang
0: non-Muslim,
2: orang non-Islam ketika dia membeli suatu barang, mengundang orang Islam supaya didoakan. Di dalam konsep Islam itu, kalau hubungannya sesama manusia secara yang normal saja, tidak menyangkut masalah akidah, tidak menyangkut masalah syariah, itu dibolehkan. Seperti interaksi kita sesama orang yang bukan non-Islam, jadi itu boleh saja. Tetapi kalau masalah akidah atau masalah agama kita, dengan tegas Allah katakan lakum dinukum waliyadin, Al-Kafirun ayat 6 juz 30. Jadi kalau masalah agama, apalagi masalah ya peribadahan, itu tidak boleh bercampur baur. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini perlu diluruskan lah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau terkait dengan interaksi kita sesama manusia yang tidak ada kaitannya dengan agama, itu dibolehkan. Tetapi kalau berkaitan dengan ini yang telah terjadi kepada si penanya yang ditanyakan kepada saya itu, ini perlu diluruskan kalau bisa. Untuk agama kita, peribadahannya untuk kita sendiri, peribadahan agama lain yang untuk mereka sendiri. Jadi jangan sampai bercampur baur
0: nanti. Masalahnya masalahnya yang minta didoakan itu bos gitu Pak Ustadz. Jadi gimana tuh? Menolaknya agak susah Pak Ustadz.
2: Ya inilah dalam kehidupan sehari-hari itu
0: harus
2: memilah dan memilih, membedakan ini boleh, ini tidak. Siapapun orangnya, status sosialnya bagaimanapun di tengah masyarakat, kalau masalah ibadah itu tidak boleh dicampur baurkan, dicampur-campur antara Islam dengan agama lain. Lanjutnya silakan.
0: Ya, baik Pak Ustaz, terbatasi oleh waktu, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup di kebersamaan kita hari ini, silakan Pak Ustaz.
2: Oke, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, penutup dari saya, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita bersama. Poin yang pertama, Islam adalah kenikmatan yang agung dan sempurna. Yang kedua, kalau kita mempraktikkan atau merealisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam, ada namanya iman, ada namanya Islam dan ihsan yang melebur menjadi satu antara rukun iman, rukun Islam dan ihsan, itu akan membawa kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, tidak ada agama yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi kecuali agama Islam. Mungkin ini saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Terima kasih juga pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Dan akhirnya pendengar, saya Suci Rahayu bersama rekan Arsal dan juga Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsa Al-Hafiz, MPDI, mengucapkan terima kasih ya. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan akhirnya pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Selasa 6 Oktober 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. DPRD Provinsi Jambi menyambut baik langkah pemerintah Provinsi Jambi dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor. ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Berita pagi ini selengkapnya bersama saya, Suci Rahayu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jambi menyambut baik dan mendukung penuh langkah pemerintah Provinsi Jambi dalam memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan Tia Puspa.
2: Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Jambi menyambut baik dan mendukung penuh langkah pemerintah Provinsi Jambi dalam memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Perpanjangan ini dinilai penting untuk memberikan kelonggaran waktu bagi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih berfluktuasi. Anggota DPRD Provinsi Jambi, M. Nasir, mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus positif bagi wajib pajak yang berniat menyelesaikan kewajibannya.
3: Yang pertama, memberikan ruang dan waktu, menambah ruang dan waktu bagi masyarakat untuk membayar pajak gitu kan. Keringanan ini juga harus dimanfaatkan gitu kan, bagi yang mungkin punya rezeki gitu kan. Tapi bagi yang belum ada rezeki, ya mungkin tertunda gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan dorong lagi kepada Pak Gubernur, pemerintah provinsi untuk memperpanjang itu gitu kan. Nah, harus kita akui sekarang ya, ekonomi ini kan agak goyang ya kan? Dari sektor apapun mungkin sekarang agak goyang, maka kita harus memperhatikan hal-hal demikian. Diharapkan APBD 2027.
2: Menanggapi belum tercapainya target penerimaan pajak hingga 100%, anggota DPRD Provinsi Jambi Muhammad Nasir menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui Samsat tidak boleh dilakukan dengan cara yang membebani warga. Di akhir penyampaian, M. Nasir meminta agar berbagai program bantuan sosial maupun penguatan ekonomi berskala kecil terus diperluas agar daya beli dan perekonomian masyarakat bahwa dapat kembali pulih. Dari Jambi, Tia Puspa, Pro 1 RRI Tasikmalaya untuk Indonesia.
1: Perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Pemerintah Provinsi Jambi memperpanjang program pemutihan denda administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program yang sebelumnya berakhir pada 30 September 2026, kini kembali dibuka mulai Senin 5 Oktober hingga akhir Desember mendatang. Perpanjangan program pemutihan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat Jambi. Salah seorang warga Jambi, Wisnu Ibrahim, menilai program tersebut dapat membantu masyarakat yang sebelumnya belum mampu membayar pajak kendaraan sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, perpanjangan program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.
5: Menyambut baik, Mbak, karena memang program ini mungkin dikhususkan untuk menambah pendapatan pemerintah Provinsi Jambi dan juga mungkin membuka peluang bagi masyarakat yang kemarin mungkin belum bisa bayar pajak. Jadi mungkin bisa bayar pajak lagi di bulan Oktober ini sampai seterusnya. Karena program pemutihan yang sekali ini dilakukan pemerintah provinsi itu luar biasa diskonnya, Mbak. Luar biasa itu dalam arti kata berapa tahun pun kita mati pajak cukup bayar satu kali. Mungkin meringankan beban masyarakat lah.
4: Ia juga menilai program pemutihan kali ini memberikan keringanan yang cukup besar, sebab masyarakat yang memiliki tunggakan pajak selama beberapa tahun disebut cukup membayar pajak untuk satu kali pembayaran. Kebijakan tersebut dinilai mampu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut wawancara reporter Tia Puspa bersama anggota DPRD Provinsi Jambi, fraksi PKB, M. Nasir.
6: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Nasir.
7: Tanggapan Bang terkait perpanjangan pajak ini?
3: Perpanjangan pajak ini saya setuju dilakukan perpanjangan pemutihan pembayaran pajak ini kan. Pertama memberikan ruang dan waktu, menambah ruang dan waktu bagi masyarakat untuk membayar pajak gitu kan. Keringanan ini juga harus dimanfaatkan gitu kan, bagi yang mungkin punya rezeki gitu kan. Tapi bagi yang belum ada rezeki, ya mungkin tertunda gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan dorong lagi kepada Pak Gubernur, pemerintah provinsi untuk memperpanjang itu gitu kan. Nah, harus kita akui sekarang ya, ekonomi ini kan agak goyang, ya kan? Dari sektor apapun mungkin sekarang agak goyang, maka kita harus

0: kerambah bioplok yang di atas gitu kan, yang bulat itu. Nah, sekarang kan sudah bagus itu kegiatan itu, dan ikan pun sudah begitu mahal, sudah cukup. Nah, selain itu saya berharap kepada pemerintah untuk juga mengendalikan harga pakan, karena harga pakan ini kan naik terus sebagai akibat bahan-bahan baku produksi pakan itu meningkat. Nah, mengontrolnya seperti apa? Ya, mengumpulkan para produsen dan agen-agen pakan ikan itu sendiri gitu. Supaya apa? Supaya harga pakan itu tetap jauh di bawah harga pasar ikan. Kalau harga pakannya di atas atau sama di atas ataupun sama dengan harga ikan, ya maka tidak mungkin petani bisa dapat untung gitu kan. Maka daripada itu kontrol pemerintah terhadap penentuan harga pakan itu sendiri gitu
1: kan. Bang, ini kan target kan belum sampai 1%. Kira-kira ada intervensi khusus Bang untuk Samsat?
0: Ya, kita tidak bisa intervensi khusus itu kan. Maka pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini juga harus distresin, tetapi tidak memberatkan masyarakat. Prinsipnya tidak memberatkan masyarakat. Kalau itu memberatkan masyarakat, jangan dilakukan, karena itu berbahaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita saja mungkin, saya kira daripada bayar itu lebih baik kita bayar pendidikan. Daripada bayar pendidikan, mungkin lebih baik mungkin kita cukup untuk makan. Ya itu. Jadi makan, kesehatan, pendidikan, baru yang itu tadi, yang kewajiban-kewajiban lainnya. Daripada itu, sumber-sumber pendapatan rakyat yang terkecil pun harus kita perhatikan. Kita harapkan juga ya bantuan-bantuan yang bersifat kecil itu harus diperluas gitu kan, supaya ekonomi masyarakat bisa berkembang.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Nasir.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
4: Pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini menandakan kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah kondisi udara yang tercemar. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diharapkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan polutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruzar menyampaikan bahwa kondisi ISPU di wilayah Kota Jambi masih bersifat fluktuatif. Angka pencemaran dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
5: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah, yang kategori yeah, sangat berbahaya. Sangat tidak sehat, maksudnya turun dan naik lagi, dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun, karena memang kondisinya begitu, Pak.
4: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Depati Parbo Kerinci memastikan tidak mendeteksi adanya titik panas atau hotspot pada awal Oktober 2026. Laporan Muhammad Desman.
6: Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci memastikan tidak mendeteksi adanya titik panas ataupun hotspot di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada awal Oktober 2026. Hasil pantauan sensor satelit cuaca yang diolah oleh BMKG

0: Kabupaten Parbo. Seluruh area terpantau nihil indikasi kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla. Kondisi ini didukung oleh curah hujan lokal yang mulai meningkat secara teratur memasuki akhir musim transisi, sehingga kelembapan permukaan tanah dan juga vegetasi di wilayah perbukitan maupun daratan Kerinci tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Kabupaten Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih.
1: Untuk wilayah Provinsi Jambi itu sudah sangat berkurang ya. Mm-hmm. Tapi memang asap yang dirasakan saat ini merupakan asap yang berasal dari wilayah tetangga. Karena memang saat ini angin bergerak dari arah tenggara.
2: Kalau untuk wilayah Kerinci sendiri nggak ada ya Bu, titik hotspotnya Bu?
1: Mm-hmm. Jadi hotspot untuk hari ini nggak ada. Mm-hmm. Kalau pada bulan September kemarin banyak.
2: Artinya di awal Oktober ini belum ada titik hotspot ya Bu?
1: Belum terpantau.
0: Meskipun status titik panas berada di angka 0, pihak BMKG Kabupaten Parbo Kerinci menghimbau masyarakat, kelompok tani serta para pengelola kawasan hutan untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan dengan cara dibakar guna mencegah potensi munculnya titik api secara mendadak. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
4: Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8 Kayu Aro Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. Kini harganya menyentuh Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun di tengah pasokan cabai yang ikut berkurang. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
5: Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8 Kayu Aro Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. Saat ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Warga mulai menyesuaikan pembelian cabai merah dengan kondisi keuangan mereka. Salah seorang pedagang Ependi mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi karena sebagian petani mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Selain itu, menurut Ependi, sebagian cabai merah produksi Kabupaten Kerinci juga dikirim ke luar daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di pasar lokal.
6: Ini naiknya cepat parah. Ya. Sebelumnya harganya berapa?
7: Sebelum ini harganya sebelumnya 55.
6: Kemudian daya beli masyarakat bagaimana?
5: Ependi menambahkan sebelum naik, pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp55.000 per kilogram. Kini harga sudah menyentuh Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat pedagang dan pembeli sama-sama harus menyesuaikan transaksi mereka. Kenaikan harga cabai merah ini menjadi perhatian bagi pedagang dan masyarakat. Terutama cabai merah menjadi salah satu kebutuhan pangan yang banyak dicari oleh masyarakat setiap harinya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Jambi ajukan 3 rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi kemarin. Laporan Yoga Wijanarko.
8: Pemerintah Kota Jambi mengajukan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Ketiga raperda tersebut yakni perubahan aturan mengenai masa jabatan rukun tetangga atau RT, rencana pembangunan industri Kota Jambi tahun 2025 hingga 2045, serta penataan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa mengatakan, perubahan masa jabatan RT dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat dan efektivitas pelayanan pemerintah di tingkat lingkungan. Sementara itu, rencana pembangunan industri Kota Jambi 2025 hingga 2045 disiapkan sebagai pedoman pengembangan industri dalam jangka panjang. Sedangkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Jambi yang terus tumbuh.
9: Memberikan fasilitas perumahan dengan cara teknis yang berdasarkan lingkungan dan masyarakat dan peraturan perumahan. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat pembahasan akan dilakukan oleh rekan-rekan DPRD. Mendapatkan hasil, tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
8: Diza menambahkan, ketiga raperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Jambi sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembentukan peraturan daerah. Yogi Narko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tiga rancangan peraturan daerah yang diterima oleh DPRD Kota Jambi selanjutnya akan dibahas dan didiskusikan bersama pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Hafid.
10: DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna untuk membahas tiga rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah. Rapat dijadwalkan akan berlangsung Senin 5 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kantor DPRD Kota Jambi. Tiga rancangan tersebut berkaitan dengan revisi aturan masa jabatan rukun tetangga, rencana industri kota yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang Kota Jambi 2025-2045, serta penataan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Jambi.
11: Tiga ranperda ini adalah inisiatif yang baik dari pemerintah dan OPD terkait, disesuaikan dengan perkembangan dan situasi perkembangan zaman juga pada hari ini. Tentunya hari ini setelah kami mendapatkan penyampaian, kami juga akan melaksanakan paripurna nanti tanggapan praksi-praksi. Di sinilah nanti teman-teman secara terbuka nanti akan mendengarkan secara khusus apa-apa saja masukan terkait dengan tiga ranperda ini dari tanggapan praksi-praksi.
10: DPRD Kota Jambi menerima rancangan tersebut untuk selanjutnya dibahas dan didiskusikan bersama pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah. Pembahasan diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Jambi ke depan. Muhammad Hafid melaporkan, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga.
4: Di akhir kebersamaan untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini kami sampaikan berita olahraga. Kejurkot Inkado Sungai Penuh 2026 diikuti lebih dari 210 peserta dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menjadi ajang penjaringan atlet karate berbakat. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
12: Kejuaraan Kota Inkado Sungai Penuh 2026 menjadi ajang bagi para atlet karate untuk mengasah kemampuan sekaligus menjaring bibit-bibit atlet berprestasi. Ketua KHS Inkado Sungai Penuh Panji Pahlawan mengatakan, kejuaraan kali ini mempertemukan atlet antar gojo dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. 210 peserta ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Sementara untuk penjurian, panitia melibatkan para pelatih antar gojo dari kedua daerah. Panji berharap kejuaraan ini dapat melahirkan atlet-atlet karate berbakat yang nantinya mampu membawa nama baik daerah pada kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Dojo Sempat Karate Club keluar sebagai juara umum dengan 8 emas dan 1 perak. Juara umum kedua diraih Dojo SDN 001 dengan 7 emas, 9 perak, dan 9 perunggu. Sedangkan juara umum ketiga diraih Dojo SDN 025 dengan 5 emas, 7 perak, dan 3 perunggu.
13: Jadi untuk pertandingan kita, ini pesertanya 200-an orang yang dari Kota Sungai Penuh dan juga ada beberapa dari Kabupaten Kerinci. Insya Allah ini adalah event pertama kita dan nanti akan kita buat insya Allah tahun depan lagi. Jadi kita berharap dari event ini akan muncul bibit-bibit baru untuk karate Kota Sungai Penuh dan juga Provinsi Jambi atau Indonesia sekalian nanti untuk bibit-bibit hasilnya.
12: Kalau tingkatannya?
13: Tingkatannya kita hanya tingkat antar dojo, itu antar tingkat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
12: Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjadikan prestasi sebagai motivasi untuk berkompetisi di tingkat provinsi maupun nasional. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. DPRD Provinsi Jambi menyambut baik langkah pemerintah Provinsi Jambi dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor. ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lain di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan Teknik Arsal, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisip dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz. Untuk kebersamaan edisi hari ini pendengar di Selasa 6 Oktober 2026. Saya Suci Rayuda, rekan teknik Arsal yang kembali hadir untuk temani Anda. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi terkait dengan persoalan penyaluran beras di Kelurahan Kenali Besar. Ini mendapatkan perhatian serius ya dari pemerintah Kota Jambi. Dan ada jadwal untuk pemanggilan Lurah Kenali Besar dan Bulog Jambi. Dijadwalkan oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Al-Josa. Jadwalnya adalah hari ini, Selasa 6 Oktober. Ya, pihak Lurah Kenali Besar dan Bulog Jambi ini akan dipanggil ke kantor wali kota. Ya, terkait dengan penyaluran beras di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo yang mengundang polemik. Dan Kepala Perum Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan berdasarkan ketentuan program, penerima bantuan pangan, baik penerima utama maupun penerima pengganti, tetap mendapatkan alokasi 30 kg beras untuk periode 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September. Sementara ternyata ada penerima bantuan sosial pengganti yang hanya menerima beras sebanyak 20 kg yang pada akhirnya menimbulkan polemik tersendiri terkait dengan penyaluran bantuan beras di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Ya, sehingga pihak dari pemerintah Kota Jambi akan memanggil Lurah Kenali Besar dan juga pihak Bulog Jambi ya hari ini, Selasa 6 Oktober, ke kantor wali kota.

Baik, penonton, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi hari ini. Masih ada informasi lain, jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, apa kabar juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 ya, di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Gimana nih pemancar kita di daerah Anda? Bagus-bagus saja, baik-baik saja semoga ya, dan bisa didengarkan dengan jernih begitu istilahnya ya. Selamat pagi untuk yang di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir ya. Selamat beraktivitas. Nah, kayaknya kabut asap ini masih ada di antara kita, udah lebih kurang lebih ya 1 bulan, Masya Allah. Dan ternyata pendengar, ada kabar juga ini di Tanjung Jabung Timur dan Muara Jambi, ada yang namanya Taman Hutan Raya Tahura Orang Kayu Hitam. Itu berada di perbatasan Kabupaten Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur, terbakar. Dan lokasi kebakaran ini sulit dijangkau melalui jalur darat, sehingga proses pemadaman menjadi tantangan bagi Satgas Karhutla. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa saat ini tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan tengah memetakan langkah pemadaman, termasuk bagaimana caranya membuka akses menuju lokasi Taman Hutan Rakyat, Taman Hutan Raya Tahura Orang Kayu Hitam tersebut. Ya, selain membuka akses untuk jalur darat masuknya Satgas Karhutla, juga dilakukan waterbombing agar api tidak menjalar kemana-mana. Itu yang disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Ya, pendengar, selain melakukan pemadaman melalui udara, Satgas juga akan melakukan penyekatan untuk mengendalikan pergerakan api. Ada 5 alat berat yang diturunkan lokasi untuk membuka akses, membersihkan kanal, dan membuat sekat bakar. Langkah tersebut dinilai penting karena kebakaran berpotensi meluas hingga mendekati pemukiman warga. Yaitu ada lokasi di daerah Jebus, Gedong Karya, Sungai Aur, dan Sogo. Ini yang harus diantisipasi. Ya, Gubernur Al-Haris juga meminta seluruh personel Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, Satgas Karhutla, untuk fokus melakukan penanganan di kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Selain pengerahan alat berat dan waterbombing, Satgas juga akan menambah personel serta membangun posko di dekat lokasi kebakaran. Ya, doa bersama ya untuk Satgas Karhutla, ini luar biasa sekali apa yang mereka lakukan ya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi ini mulai kemarin ya di Tahura, Taman Hutan Raya Orang Kayu Hitam di perbatasan Kabupaten Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Tetap semangat ya untuk Satgas Karhutla, semoga tetap sehat walafiat untuk menjalankan tugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Jambi.

Bagaimana tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral ya. Dan setelah itu 7.30 nanti kita akan bersama untuk opini publik. Ini terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang kembali diperpanjang oleh pemerintah Provinsi Jambi hingga 30 Desember 2026. Anda bisa memberikan opini Anda nanti di line telepon 0811-670-7885. Dan pendengar, sebelum itu ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, mendesak pihak terkait untuk mendalami peristiwa ledakan di Mall Jamtos yang mengakibatkan sekuritinya meninggal dunia. Dan M. Hafiz Fatah, ini Ketua DPRD Provinsi Jambi, menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama terkait standar keselamatan dan pengamanan instalasi gas di area pusat perbelanjaan. Ya, disampaikan Hafiz Fatah, ini menjadi pembelajaran bagi pengusaha agar ke depan mencermati saluran-saluran gas. Apakah sudah sesuai standar pengamanan yang ada atau belum? Dan juga meminta dinas terkait segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab peristiwa tersebut, termasuk memastikan ada atau tidaknya kesalahan teknis. Ya, pendengar, Hafiz Fatah yang juga Ketua DPC Hiswana Migas Jambi itu juga menyampaikan duka bela sungkawa atas meninggalnya sekuriti Mall Jamtos bernama Peko Pradana yang menjadi korban dalam insiden ledakan di Mall Jamtos yang terjadi sekitar pukul maghrib ya di Selasa 22 September 2026. Korban yaitu security Peko Pradana ini meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya dalam insiden tersebut. Ya, pendengar, security Peko Pradana ini meninggal pada Senin 5 Oktober kemarin setelah menjalani perawatan sekitar 2 pekan di rumah sakit. Dan Kepala UPTD 1 Balai Wasnaker Wilayah 1 Muhammad mengatakan dari hasil kunjungan dan pemeriksaan serta pengambilan keterangan didapati bahwa lokasi dapur catering di luar areal Mall Jamtos, tepatnya Lorong Hasanah 2. Kejadian ledakan dipicu dari tabung gas LPG yang digunakan untuk memasak yang meledak. Ya, dijelaskannya pada hari kejadian 22 September sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, pihak security Mall Jamtos mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar yang bertempat di areal dapur catering tercium bau gas yang bersumber dari dalam dapur yang pada saat itu sudah tidak operasional. Dan menindaklanjuti laporan masyarakat, teknisi dan security Mall Jamtos langsung menuju ke dalam dapur untuk memastikan sumber bau gas yang tercium sampai keluar dapur. Saat pengecekan terjadi ledakan pada dapur tersebut yang mengakibatkan 4 pekerja Mall Jamtos mengalami luka bakar dan 2 orang masyarakat sekitar luka bakar ringan. Dari 4 korban luka yang dialami oleh pekerja Mall Jamtos, 1 akhirnya dikabarkan meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis secara intensif dari awal kejadian. Ya, semua pekerja yang mengalami insiden telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selama masa perawatan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pihak manajemen Mall Jamtos juga bertanggung jawab penuh dengan memastikan proses klaim jaminan kecelakaan kerja dibayarkan. Baiklah, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, terima kasih dan kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian Warta Berita. Saya Suci Rayu, rekan Arsal masih temani Anda. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi kita harus mengambil langkah dan juga kita membuat Bapak Presiden pusing